0: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, ihsan. Di bawah prinsip adil dan ihsan, tiada sesiapa diketepikan. Malaysia Madani mengangkat semula martabat dan kegemilangan Malaysia di persada bumi.
1: Hiburan berinformasi. Evo 6 pagi hingga 11 pagi.
2: Sanakan FM bersamamu.

0: Send radio pilihan Anda. Sandakan FM bersamamu.
1: Baiklah, terus kekal bersama kami di frekuensi 90.1 Sandakan FM bersamamu, bersama dengan saya DJ NY. Untuk anda yang mungkin menyambut hari lahir hari ini juga, okey, selamat hari lahir diucapkan. Semoga kebahagiaan, kesejahteraan akan terus mengiringi perjalanan hidup kita semua, insyaAllah. Dan mudah-mudahan semoga semuanya terus diberikan kesihatan yang baik. Dan kita juga mendoakan apa saja anda impikan juga berjalan dengan lancar dan dapat anda laksanakan dengan jayanya, ya. Dan pastinya kami akan membawakan informasi-informasi semasa untuk anda, untuk kita kongsi-kongsikan bersama. Di samping lagu-lagu hiburan yang telah pun saya susun atur untuk anda, terus kekal bersama kami, Sandakan FM bersamamu. I'm another year older, I won't cry about you anymore.

0: jenama anda bersama kami dengan mengiklankan di Sandakan FM pada kadar harga yang istimewa. Dapatkan maklumat lanjut dengan menghubungi Pegawai Pemasaran RTM Sandakan di talian 089-669-8642 atau tinggalkan pesanan anda menerusi WhatsApp Sandakan FM di nombor 019-589-5858.
1: Boleh saya bantu?
2: Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
3: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
2: Topik ringan.
4: Where sports meet science.
2: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
5: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
2: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penerima langsung di RTM Click.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Riah.

0: Perkongsian harian dari Sabah FM, Keningau FM, Tawau FM dan Sanakan FM. Diari sana sini.
1: Keningau, Sanakan dan juga Tawau FM pagi ini, Wen.
2: Ya, untuk kita bawakan perkongsian acara yang berlangsung untuk edisi hari ini 3 Jun. Jadi kita terus tanya khabar dan bertanya siapa di Tawau FM tu. Halo.
3: Selamat pagi Double R.
2: Ah, Wan J.
3: Inilah suaranya.
2: Yes. Inilah suaranya. Tapi wajahnya tak nampak. Ah, gitu.
1: Keningau kita ada Aida. Apa khabar? Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Alhamdulillah sihat.
1: Dan di Sandakan FM kita ada NY.
2: Hai NY.
1: Bukan nama sebenar.
4: Okey. Hai. Assalamualaikum. Selamat pagi semua.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi.
2: Weh, lama kita cuti kan?
4: Kan.
2: Di sana sini ni.
1: Suara rakan-rakan DJ kita pun macam segar bugar pagi ni.
4: Segar.
1: Lama cuti.
3: Rindulah tu.
1: Lambat lagi.
2: Lambat lagi pun rindu. Baiklah. Baik, kita mulakan bersama dengan Wan J di Tawau untuk dari sana sini. Silakan Wan J.
3: Baik, terima kasih rakan kita Rafiq dan juga Edwin di Sabah FM untuk perkongsian diari dari Tawau. Kita ingin berkongsikan kepada anda berkaitan dengan kempen derma darah Unit Perubatan Transfusi Hospital Tawau. Hari ini 3 Jun 2026, hari Rabu, tabung darah Hospital Tawau dibuka seperti biasa bermula 8 pagi hingga 4.30 minit petang. Jadi anda yang ingin menjalankan kempen derma darah bolehlah datang ke Unit Perubatan Transfusi Hospital Tawau ataupun tabung darah Hospital Tawau untuk menderma darah ya. Itu untuk perkongsian dari Tawau. Seterusnya bersama dengan rakan kita di Sandakan. Silakan NY.
4: Okey, terima kasih Wan J. Nampaknya di Sandakan juga sama. Dan untuk hari ini jadual kempen derma darah dilaksanakan di Wisma Persekutuan Batu 7 Sandakan ini di ruang lobi utama. Okey, bermula pukul 8.30 pagi ini hingga ke pukul 1.30 hari. Jadi kalau kebetulan berada di bangunan Wisma Persekutuan hari ini, bolehlah sama-sama menjayakan kempen derma darah yang dilaksanakan hari ini 3 Jun 2026 8.30 pagi hingga ke pukul 1.30 hari. Itu dia satu perkongsian dari Sanakan FM untuk pagi ini. Dan untuk perkongsian dari seterusnya bersama dengan Aida di Keningau FM. Silakan Aida.
5: Okay, baik. Terima kasih NY. Juga di Keningau FM, perkongsian yang sama juga macam rakan yang lain di Tawau FM dan juga Sanakan FM juga berkenaan dengan jadual kempen derma darah ya. Juga seperti biasa, orang ramai diminta untuk terus tampil menderma darah bagi membantu para pesakit yang amat memerlukan tambahan darah. Boleh datang terus ke Pusat Transfusi Darah Aras 2 Hospital Keningau. Masa kaunter dibuka masa bermula dari 8.30 pagi hingga 12.30 hari dan pada sebelah petang bermula dari 2 petang hingga 4 petang. Jadi itu satu perbahan perkongsian dari Keningau FM. Dan seterusnya kita kembali semula bersama dengan rakan di Sabah FM. Silakan Rafiq dan juga Edwin.
1: Baik, itu di Sabah FM ada dua perkongsian pagi ini dan dua-dua perkongsian pertama iaitu 9.40 minit pagi yang mana akan berlangsungnya perasmian penubuhan Persatuan Nelayan Kawasan Sepanggar. Ini akan berlangsung pada 9.40 minit pagi di Dewan Mardi Kota Kinabalu.
2: Okey, dan yang kedua petang nanti 6.30 minit petang akan berlangsungnya Majlis Makan Malam Muhibah sempena dengan kejohanan bola sepak yang berlangsung di SM ataupun Sekolah Menengah Sung Sin Kota Kinabalu.
1: Ya, itu ada perkongsian. Dua perkongsian dapat dikongsikan dari Sabah FM pagi ini. Terima kasih kepada rakan-rakan kita yang berkongsi perkembangan terkini ataupun liputan untuk hari ini.
2: Ya, terima kasih.
1: Wow FM, Wan Jue.
3: Terima kasih Rafiq dan juga Edwin.
2: Mantai sudah Rafiq sekarang ni.
1: Apa tu?
3: Ya, okay. Betul, lurus sudah dia.
2: Lurus
3: katam sudah
2: kan? Okay.
1: Okay. Alhamdulillah, sebab saya bercuti panjang. Mau bagi tahu saya cuti tu.
2: Baik, Aida.
1: Pada satu hari je bercuti.
4: Okay. Ya, terima kasih kembali.
2: Terima kasih Aida dan juga NY di Sandakan FM. Terima kasih NY.
4: Terima kasih kembali.
1: NY bukan nama sebenar.
4: Ya.
1: Okay semuanya, terima kasih dan salam tegas. Bye.
2: Bye.
1: Tegas.
2: Bye.
0: Teori sana sini. Hantarkan surat tembahan anda kepada kami di Pejabat Sanakan FM untuk dikongsikan bersama dalam Diari Sana Sini. Sanakan FM bersamamu.
4: Baik, itu dia tadi dibawakan untuk anda Diari Sana Sini. Kembali bersama kami melalui Evo 611.

atas pokok, pergi ke raja pun naik kuda. Logat pulau sama macam Indonesia, itu kabar angin cerita media. Currency masih ringgit Malaysia, lebih mahal dari rupiah. Land below the wind, bermacam warna ber

inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat. Selamatkan kanak-kanak dan keluarga kita.

aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar

0: Berterima kasih untuk anda yang masih lagi kekal bersama kami di Sanakan FM bersamamu 90.1. Kita kongsikan berkaitan dengan STR Fasa 3 di mana permohonan baru dan juga rayuan masih lagi dibuka sehingga 15 Jun 2026 di mana Kerajaan Madani memperuntukkan sebanyak RM15 bilion bagi STR dan SARA untuk membantu meringankan kos SARA hidup rakyat. Dan 8.3 juta penerima STR menerima manfaat dan penerima STR turut menerima SARA melalui MyCard. Anda boleh layari bantuantunai.hasil.gov.my untuk semakan dan juga kemas kini permohonan. Itu dia berkaitan dengan STR Fasa 3 dan terus kekal bersama kami di Sandakan FM bersamamu.
1: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Buat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.
2: Terus ceria bersama kami, Roger Sis.
3: Bersama Roger Sis. Berhibur dan berkongsi maklumat bersama DJ Az dan DJ NY. Lebih music untuk anda. Bukan.

0: bersama Was Music yang terpadu. Santai bersama hanya Sandakan FM. Tetap
1: sebentar lagi Utama 9 pagi. Utama 9 pagi. Tiga sindiket penipuan antarabangsa tumpas. Kemakmuran ekonomi limpahan pelaburan berpandukan rukun negara. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Pagi.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiga sindiket penipuan antarabangsa tumpas. Kemakmuran ekonomi limpahan pelaburan berpandukan rukun negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Mandani merangkumi 6 tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, ihsan. Di bawah prinsip adil dan ihsan, tiada sesiapa diketepikan. Malaysia Mandani mengangkat semula martabat dan kegemilangan Malaysia di persada bumi.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Bersama kami, Roger Sis.
1: Bersama Roger Sis. Berhibur dan berkongsi maklumat bersama DJ Az dan DJ NY. Lebih music untuk anda. Bukan adalah terbaik di Seragam FM.
0: Baik, terima kasih untuk anda yang masih lagi kekal bersama kami, bertemankan frekuensi 90.1 Seragam FM bersamamu, dan anda juga yang mendengarkan kami melalui RTM Klik di mana saja anda berada. Masih lagi bersama dengan saya DJ NY di sini, dan pastinya saya akan terus menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terus kami sajikan untuk anda, dan juga informasi-informasi semasa untuk anda akan kami terus bawakan. Jadi terus kekal bersama kami, Seragam FM bersamamu 90.1.
1: Dipolisikan.

0: Muat turun aplikasi RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serangan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda.
1: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

0: WhatsApp kami bila-bila masa dan di mana cucu. 019-589-5858. Sambar Kenapa? Sambar Kenapa? Bersamamu.
1: Kekal lagu RRS bersama kami setiap hari Rabu pukul 9.30 pagi bersama kami Roger, Roger C. Sandakan FM bersamamu. RRS, Roger, Roger C.
2: Baiklah, Assalamualaikum. Selamat pagi. Terima kasih untuk anda yang terus kekal bersama kami di Sagan FM bersamamu. Kita bawakan untuk anda edisi 3 Jun hari ini, hari Rabu, bersama merusi Roger Roger Sis, merusi Evo 611. Okey, dan untuk pagi ini, saya gerakan solo bersama dengan saya, Norke Yusof, DJ NY, ditemani rakan teknikal Saziru Ibin. Kami akan terus kekal bersama anda sehingga ke pukul 11 pagi nanti melalui segmen Evo 611 ya. Dan untuk segmen yang kedua nanti kita akan bawakan untuk anda Zoom 113 ditemani rakan setugas DJ Saleh SJK, dan juga di sebelah petang nanti ada DJ Iswadiman menemani anda melalui Santai 37. Okey, dan untuk segmen yang terakhir melalui Roger Roger Sis untuk pagi Rabu ini, okey, kita bawakan untuk anda tekan lagu RRS yang bersama-sama dengan anda. Anda boleh hubungi kami kalau anda tahu tajuk lagu yang saya akan mainkan sekejap saja lagi untuk anda. Berusia talian mesra kami 671-185 dan juga 668-568. Ya. Baiklah, kita dengarkan bersama dulu lagu ini. Okey, itu dia lagu yang kita bawakan minggu ini. Kalau anda tahu tajuk lagu ini, boleh hubungi kami ya. Okey, anda boleh hubungi talian 671-185 dan juga 668-568. Saya menantikan panggilan anda. Boleh terus bersama kami merusi tekan lagu RRS untuk pagi ini, pagi Rabu edisi 3 Jun 2026. Ya. Pastinya kita sudah pun melangkah ke bulan baru. Sudah berada di pertengahan tahun 2026. Sudah tidak sedar, diam tak diam, kita sudah berada di pertengahan tahun 2026 ya. Apapun kita mengharapkan dan juga mendoakan apa saja yang kita rancang sepanjang tahun ini, tahun 2026, okey, berjalan dengan baik, dipermudahkan dan dapat kita laksanakan. Okey, dan sambil-sambil kita bawakan untuk anda teka lagu RRS untuk pagi ini, kita juga akan berkongsi informasi-informasi semasa untuk anda. Okey, sekali lagi saya dengarkan anda lagu teka lagu RRS. Okey, itu dia. Anda boleh hubungi kami sekarang ini melalui talian mesra 671-185 dan juga 668-568. Baiklah, saya akan kembali bersama dengan anda seketika nanti. Terus kekal bersama kami melalui teka lagu RRS Evo 611 Grand FM bersama.

Dengarkan lagu RRS bersama kami setiap hari Rabu pukul 9.30 pagi bersama kami Roger C. Sandakan FM bersamamu. RRS Roger C. Baik, terima kasih kembali bersama kami melalui Evo 611 dalam rancangan tekan lagu RRS yang kita bawakan untuk hari ini, edisi 3 Jun 2026. Dan untuk pagi ini, saya gerakan solo bersama anda, bersama dengan saya DJ NY, ditemani rakan teknikal Saziri Ibin. Baiklah, kita dengarkan bersama tekan lagu RRS yang kita bawakan pagi ini. Okey, kita dengarkan bersama. Kami di talian mesra 671-185 dan juga 668-568 ya. Okey, anda boleh hubungi kami sekarang menerusi rancangan tekan lagu RRS. Okey, saya bacakan dulu salam yang dihantarkan kepada kami untuk pagi ini daripada Jua Bakar. Assalamualaikum DJ NY, selamat pagi dan juga selamat menjalankan tugas. Terima kasih Jua Bakar. Okey, Ben juga selamat pagi diucapkan kepada rakan-rakan yang mengenali dirinya di mana saja berada. Terima kasih Ben, juga layan Sakan FM bersamamu terbaik, kata dia. Dan satu lagi daripada Mai, juga salam buat keluarga yang tersayang, buat semua yang bercuti, selamat bercuti dan juga buat DJ NY, selamat menjalankan tugas. Terima kasih. Okey, yang masih lagi bercuti, selamat bercuti kami ucapkan. Okey, dan kami juga mendoakan semoga pesaja perancang

Dan aktiviti anda di hari cuti ini berjalan dengan lancar. Okey, yang memandu juga mungkin ada yang merancang untuk berjalan jauh hari ini. Okey, pastikan terlebih dahulu kenderaan anda dapat berfungsi dengan baik sebelum memulakan perjalanan anda ya. Pastikan juga rumah yang anda tinggalkan juga dalam keadaan yang selamat dan boleh maklumkan kepada jiran yang terdekat berkaitan dengan ketiadaan anda di rumah. Okey, apapun tinggalkan dalam keadaan yang selamat semuanya. Okey, terus bersama kami bersih teka lagu RRS. Sambil kita dengarkan teka lagu, kita mau kongsikan juga bersama-sama anda. Okey, ini berkaitan dengan jadual kempen Demedara yang mana untuk hari ini 3 Jun dilaksanakan di ruang lobi utama Wisma Persekutuan Batu 7 Sandakan ya. 8.30 pagi telah pun dilaksanakan tadi sehingga ke pukul 1 tengah hari ini. Masih ada masa lagi, masih banyak lagi masa. Okey, boleh datang sama-sama menjoikan kempen Demedara yang dilaksanakan oleh Jabatan Perubatan Transfusi HDOK Sandakan ya. Hari ini dijadualkan ataupun berada di Wisma Persekutuan Ruang Lobi Batu 7 Sandakan ya. Kalau kebetulan berada ataupun berurusan di Wisma Persekutuan Sandakan, anda dalam keadaan sihat, boleh sama-sama menjoikan kempen Demedara yang dilaksanakan bermula pukul 8.30 pagi hingga ke pukul 1 tengah hari ini. Okey, sama-sama kita menyokong kempen Demedara yang begitu aktif dilaksanakan oleh Jabatan Perubatan Transfusi Hospital Duchess of Kent Sandakan ya, untuk kita sama-sama membantu kepada mereka yang memerlukan. Baik, sekali lagi kita dengarkan bersama. Okey, nanti anda boleh hubungi kami di talian sekali lagi 671-185 dan juga 668-568 ya. Melalui teka lagu RRS yang kita bawakan untuk pagi ini. Terus kekal bersama kami di Sakan FM bersamamu 90.1. Kuasa muzik yang lebih

Music, yang lebih padu.

Muat turun aplikasi RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serangan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda.

0: FM bersamamu.
1: Baiklah, sudah menghampiri ke pukul 9.58 minit pagi dan sebelum saya mengakhiri tugasan saya untuk pagi ini, saya kongsikan dulu bersama anda. Ini berkaitan dengan program penunaian sumbangan tunai rahmat STR tahun 2026. Okey, kepada penerima yang tidak mempunyai akaun bank di kawasan pedalaman negeri yang giat dilaksanakan ya oleh Perbendaharaan Malaysia Sabah PMS. Okey, di mana program ini akan dilaksanakan, sebelum ini telah pun dilaksanakan di beberapa tempat dan untuk 14 Jun ini akan dilaksanakan ya di Dewan Terbuka Pejabat Daerah Paitan untuk memudahkan 122 penerima untuk mendapatkan STR mereka secara tunai ya, di mana sepanjang program ini dilaksanakan PMS juga menyediakan perkhidmatan membuka akaun baru, memberi khidmat nasihat, menyemak penerima yang telah membuat penunaian STR serta pembayaran sekaligus kepada penerima yang berkelayakan. Okey, itu dia berkaitan dengan program penunaian sumbangan tunai rahmat STR untuk tahun 2026 yang mana sebelum ni telah pun dilaksanakan di beberapa tempat dan untuk 14 Jun ini akan dilaksanakan ya di Dewan Terbuka Pejabat Daerah Paitan untuk 122 penerima yang mendapatkan STR mereka secara tunai. Okey, itu dia. Baik, nampaknya sampai di sini dulu saya bawakan untuk anda Evo 611 edisi Rabu hari ini 3 Jun 2026 ya. Terima kasih untuk anda semua yang telah bersama kami dan teruskan kesetiaan anda bersama kami sehinggalah ke pukul 7 malam nanti dan sebentar saja lagi kita akan bawakan untuk anda lagu-lagu tanpa henti menerusi Zone Music, lebih muzik berbanding biasa. Sekali lagi terima kasih untuk anda semua. Terima kasih juga untuk rakan teknikal Saziri Ibin dan daripada saya DJ NY, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Evo 6 hingga 11 pagi.

0: audio yang lebih berkualiti di aplikasi RTM Klik. Sound Music. Sound Music. Lebih music berbanding biasa.
1: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.
0: Dengarkan pelbagai genre lagu di Sanakan FM.
2: Sound Music.
0: Lebih music berbanding biasa.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU, tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih terus kekal di frekuensi 90.1 MHz Sedekan FM bersamamu. 3 Jun 2026 bersamaan dengan 17 Zulhijjah 1447 Hijrah hari ini. Edisi Rabu Salih Jikri for you. Cantik tu tak menten menemui anda di Sedekan FM. Selamat juga kita tidak ke udara bersama-sama maklumlah cuti sana sini. Cuti Hari Raya Adil Adha. Cuti sempena ulang tahun yang di-Pertuan Agong, Hari Wisak ya. Pesta Kamatan, wah panjang juga cuti ya. Dan masa sama cuti sekolah masih lagi berlangsung. Jadi selamat bercuti semua yang masih bercuti, santai-santai bersama keluarga di rumah. Yang bekerja selamat kembali bekerja, semoga terus semangat ceria bersamakan tugasan amanah masing-masing. Yang berniaga begitu juga selamat kembali berniaga, mungkin bercuti sebelum ini. Kembali ke kampung, merayakan Hari Raya Adil Adha, mungkin bawa anak-anak bercuti sempena cuti sekolah ya. Selamat kembali berniaga, semoga terus mereka rezeki. Memandu, hati-hati di dalam perjalanan anda. Doa kami sentiasa mengiringi perjalanan anda. Selamat sampai ke destinasi yang anda tujui. Terima kasih di JNY, Roger Roger Sis. Gerakan solo pagi ini. Dan kini saya pula akan memandu anda. Saya ke pukul 2 petang. Pastinya di Zoom Sedekan FM. Kita lihat WhatsApp kita 0195895858. Anda boleh hantarkan WhatsApp-WhatsApp anda. 11.30 ni pagi macam biasa siaran Sedekan FM akan dibawakan secara live di FB Sedekan FM. Dan hari Rabu macam biasa tema kita lagu-lagu kasih sayang. Sedekan FM bersamamu.

Radio Nusantara FM, lagu-lagu kasih sayang. Apa alasan tu Nurjita? Sampai tiada jawapan. Wow. Terima kasih Nurjita di Wafat ya. Orang Wafat tu hadir. Terima kasih sahabat-sahabat Titi. Assalamualaikum, selamat pagi yang bersama kita ketika ini. Kita ada Michael Angelo, kita ada Nurjita, kita ada Iman Akasha, kita ada Nailati, kita ada Nai. Kita ada Fadli juga. Mai katanya lagu alasan mengimbau kenangan sekolah dulu. Wow, kan tahniahlah Nurjita. Sepatutnya lagu alasan itu mendapat tempat di hati Fadli Mahdi. Mengimbau kenangan zaman sekolah dulu-dulu. Terima kasih Fadli Mahdi. Pagi kita ada Jahari. Jahari akan Jahari. Jahari akan ni. Kita ada Asjina. Terima kasih hadir.

Kita ada Iwan juga. Terima kasih Hadi. Ramai lagi lah sama-sama kita di Titi Sanakan FM bersama. Baik, 019-589-5858 itu WhatsApp kita bagi anda yang ingin mantarkan WhatsApp anda ke Sandakan FM. Mungkin ada ucapan-ucapan yang ditujukan. Mungkin hari ini ada yang sambut ulang tahun perkahwinan. Wow, mungkin ada lagu kasih sayang tujukan. Atau menyambut ulang tahun kelahiran. Atau banyak lagi lah mungkin kerjaan-kerjaan yang dicapai. Kami sampai ke di Sandakan FM bersama. Terhibur bersama Sandakan FM bersamamu. Selepas ini kita dengarkan lagu kasih sayang. Tak silap permintaan Nailati tadi kan. Jom kita berhibur seketika.

0: hantarkan lagu-lagu pilihan anda ke FB Sandakan FM bersama DJ Salih Jikri. Fuyo, cantik tu.
1: Lagu Kasih Sayang hanya di Zoom Sandakan FM.
2: Lagu Kasih Sayang Sandakan FM.

Best Harapan FM Zoom bersama Musa pukul 11.54 pagi. Mohon maaf tiada siaran kita secara live di Best Harapan FM. Tiada dapat kita bawakan atas masalah-masalah yang terdapat di elak. InsyaAllah kita akan live lagi di lain siaran ya. Walaupun frekuensi 90.1 MHz tetap bersama-sama dengan anda. Bagi anda yang berada di luar kawasan dari daerah Sandakan negeri Sabah, anda boleh cari potan kami, penstriman kami di RTM Click. Carilah Sandakan FM. Walaupun jauh di mana pun anda, anda masih boleh bersama-sama kami. Sandakan FM bersamamu. Hai, selamat selamat pagi sahabat kita dari Sulawesi. Ya, kita adalah Bugis. Ini sahabat kita orang Bugis lah ni ya, yang berada di Sulawesi, Indonesia, yang mengikuti kita secara live di TT Sandakan FM ketika ini. Katanya minta putarkan lagu Salim ya. Jadi jom kita putarkan lagu ini untuk sahabat kita lah Bugis yang berada di Sulawesi, Indonesia. Terima kasih ya, dengarin kami. Wow, cakap indon. Baik, terus beri bersama Sandakan FM bersama mu hakikat sebuah cinta. Untuk sahabat kita lah Bugis Nun, jauh di sana di negara jiran kita. Semoga tribut terubatlah rindu. Sahabat-sahabat ataupun ahli keluarga lah Bugis yang berada di Sandakan ya. Sandakan Malaysia. Ini tajuknya hakikat sebuah cinta ya. Salim. Tak bisa cari antara bulan dan bintang. Masih di langit ya. Semoga terhibur.

Okey, terima kasih terus setia bersama Sandakan FM bersama. Terima kasih rakan-rakan penolong-penolong jurutera kita yang terus bersama-sama kita dari Ibin dan juga Sabin Borhan. Okey, kita berasa ketika nanti kita berikan orang azan. Sampai ada Zohor yang akan masuk waktunya tepat pukul 12:08 tengah hari.

0: penyakit-penyakit yang menggerunkan.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kami di Senakan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.

0: Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Sulaiman Malik. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa kabar sedang pendengar sekalian? Dimanapun berada, semoga sehat-sehat selalu, insyaAllah. Tajuk kita pada kali ini, jangan bagi ikan yang buruk. Sedang pendengar sekalian, dalam kesibukan kita mencari rezeki, ada satu yang kita lupa, yaitu barakah. Apakah yang dimaksudkan dengan barakah ini? Yaitulah an-numu wa ziyada fil khair, membiak dan bertambah pada kebaikan. Hari ini, sebab mau untung semata-mata, Oina sanggup untuk menipu, bukan sahaja pada mengurangkan timbangan, bahkan pada kualiti barang yang dijual pun tidak lagi boleh diguna, sehingga secara tidak langsung dia sedang menzalimi orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah pada ayat 275 yang bermaksud, padahal Allah telah menghalalkan berjual beli dan mengharamkan riba. Kita boleh berniaga dengan apapun kecuali yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Maka sidang pendengar sekalian, dalam urusan jual beli ini tidak boleh ada unsur menipu dan manipulasi, kerana akan menzalimi orang lain, akhirnya membawa kepada dosa besar. Sebagai contohlah, kita membeli ikan atau buah, penjual itu kata masih baru, padahal sudah buruk. Diletakkan yang baru di atas, buruk pula di bawah. Bila ada pembeli, dia ambil yang di bawah. Ini bukan saja merugikan pembeli, hakikatnya merugikan penjual itu sendiri. Bukan sahaja di dunia, bahkan sampai akhirat nanti. Na'udzubillahi min zalik. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta-harta sesama kamu dengan jalan yang batil. Surah An-Nisa ayat ke-29. Sedang pendengar yang dirahmati Allah, betul, memang banyak untung, balik rumah senyum lebar. Tetapi kita mesti sedar bahwa setiap daripada kita akan ditanya di akhirat nanti dengan apa yang kita lakukan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, pada hari ini kami tutup mulut mereka, dan berkatalah kepada kami tangan mereka, dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Surah Yasin ayat ke-65. Di mana letaknya hati kita, wahai sidang pendengar sekalian, sampai sanggup memberi makan dan minum kepada anak istri dari sumber yang haram? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesungguhnya tidaklah masuk syurga daging yang tumbuh dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, dan neraka lebih utama untuknya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmidzi. Adakah kita beruntung kalau dengan sebab seringgit dua saja kita dihumban ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala? Allahumma ajirna minan nar. Di dunia ini pun kita tidak sanggup melihat anak dan istri kita dibakar hidup-hidup. Ini kan pula di akhirat nanti mereka mendapat azab kerana diri kita sendiri. Mau jadi kaya, berniagalah seperti Sayyidina Abdurrahman bin Auf, seperti Sayyidina Utsman bin Affan, kerana kejujuran dan ketakwaan adalah modal utama mereka dalam berniaga. Maka sidang pendengar sekalian, kesimpulan kita hari ini, dimanapun kita berada, jadilah orang yang jujur. Free juga jujur itu, tiada juga bayarannya. Pilihan di tangan kita, mau rezeki yang berkat atau yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

Baik, sedangkan FM bersamamu 12.28 minit tengah hari. Terima kasih terus kekal setia di frekuensi 90.1 MHz sedangkan FM bersamamu. Met Malaysia meramalkan petang ini ribut petir di beberapa tempat, manakala sebelah malam diramalkan tiada hujan. Jadi sedikit sebanyak boleh menjadi panduan untuk anda ya. Mungkin ada hal-hal penting, urusan-urusan yang perlu dilaksanakan pada hari ini. Baik, salam jamu selera untuk sahabat-sahabat kita yang berada di rumah. Mungkin santai-santai bersama keluarga. Nikmati cuaca berkat tengah hari. Kita juga yang bekerja. Mungkin makan tengah hari tempat bekerja bersama kawan-kawan. Ada bawa bekal ya. Bawa bekal ke tempat bekerja juga satu amalan yang baik untuk penjimatan lah ya. Malum sajalah kos sara hidup sekarang ini pun semakin tinggi ya. Jadi banyak yang perlu kita lakukan untuk menyeimbangkan perbelanjaan seharian kita. Jadi sebaiknya kalau ada bekal bolehlah cepat masak kan. Tapi yang tak ada cepat masak apa boleh buatlah. Yang penting dalam sebulan tu sudah ada memang kos yang ditetapkan untuk makan dan minum. Masih bersama sahabat-sahabat titik kita di Sanakan FM. Satu tengah hari nanti, utama satu tengah hari dari Pusat Berita Radio RTM. Terima kasih Zafira, terima kasih Michael Angelo, terima kasih sahabat-sahabat yang masih bersama kita. Ada Daing Ilyas, juga sahabat kita dari negara jiran kita ya, Indonesia. Sebelum itulah Bugis tadi menunjukkan lagu untuk Alson kata di showroom Pro 2. Semoga dia mendengar. Tapi kita ingin mendengar dengan lagu permintaan daripada Daing Ilyas ni ya. Kita tunaikan, mungkin dia merindukan orang-orang Sandakan dan keluarganya ada di sini. Jom kita beri dengan lagu ini. Ingin memeluk dirimu. Rindulah tu kan?

0: bersama kami. Zoom Sarakan FM.
1: Cuba kita ke bola ke bolong ini.

lagu Ingin Memeluk Dirimu. Semoga terhibur ya, Dayang Ilyas. Terima kasih hadir di Titi Sanakan FM. Semoga menjadi sahabat yang baik bersama kami di Titi Sanakan FM. Baik adik-adik kita yang masih lagi bercuti, selamat bercuti. Semoga dapat memanfaatkan cuti-cuti sekolah ini. Bukan alasan untuk tidak melakukan kerja rumah, kerja sekolah. Kena buat juga ya.

bawa anda bercuti, pastikan juga keselamatan diri dan keluarga ya. Di mana jauh anda berada. Dan kita bersedih juga dengan beberapa peristiwa yang berlaku. Melibatkan kemalangan jalan raya ya, yang berlaku di negeri Johor baru-baru ini. Melibatkan sekeluarga ya, kerana kelalaian orang lain yang tidak berdosa menjadi mangsa. Jadi itu menjadi satu motivasi kita untuk sentiasa berhati-hati di jalan raya. Kerana kesilapan kita, orang lain akan menjadi mangsa. Betapa sedihnya sekeluarga pergi begitu saja ya. Saya dipahamkan berita itu mereka balik berhari raya di kampung halaman yang terlibat dengan kemalangan jalan raya. Semasa mau balik ke kampung, balik ke tempat asal. Jadi hati-hati yang mandu ketika ini ya. Kalau rasa mengantuk, mungkin kena berehat dululah. Sama sekali yang memandu dalam jarak yang jauh, kena rehat dulu, jangan paksa ya. Paksa-paksa mau cepat sampai, tapi kita tidak sudah bertenaga. Mengantuk balik-balik, balik-balik terlelap mata, balik-balik terlelap mata kan. Hati. Okey, kita juga ada sahabat kita di Johor. Sebut tentang Johor tadi, kita ada sahabat kita Zainal di JB. Katanya orang Sandakan ya. Cuba terindu orang Sandakan. Jom kita boleh dengar lagu ini.

Baik, sudah pukul 12.54 tengah hari. Satu tengah hari utama, satu tengah hari kita bawakan dari pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur. Jangan lupa terus kembali bersama Zoom Sarakan FM. Masih bersama Sally Jikri Fuyo. Cantik tu, masih maintain di Sarakan FM bersamamu. Dan terima kasih juga sahabat-sahabat Titi yang setia bersama dengan saya sampailah ke pukul 1 ini. Semoga tiba dengan lagu-lagu yang kami sediakan untuk anda. Sarakan FM bersamamu. Jadi macam biasa, sebelum kita bawakan berita, kita hiburkan anda dengan sebuah lagu Bollywood. Sarakan FM bersamamu. Ini dia lagu yang dipetik dari filem Chori Chori Chopki Chopki. Jom kita dengar lagu Del Tira Merah Del.

0: Lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Di zaman teknologi yang serba canggih ini, manusia dan telefon pintar tidak boleh dipisahkan. Banyak perkara bermanfaat yang boleh kita buat menggunakan telefon pintar. Tetapi, ada juga segelintir masyarakat kita yang suka mengecam orang lain menggunakan media sosial atau kita sebut sebagai buli cyber. Media sosial digunakan untuk kebaikan, bukannya alat untuk mengecam individu lain, menyebarkan fitnah dan kebencian. Jauhkan diri daripada buli cyber. Ingat, sebarkan positif dan elakkan yang negatif. Pesanan ini dari Sandakan FM bersamamu.
2: Jom ikuti 3 langkah mudah membendung berita palsu. Pertama, tidak berkongsi sebarang berita yang diragui kesahihannya. Kedua, semak dahulu kebenaran sesuatu berita di portal sebenarnya.my. Dan yang ketiga, bertanggungjawab terhadap kandungan dan maklumat yang diterima sebelum disebarkan. Yang penting, tidak pasti, jangan kongsi. Ai, betul ke beritanya? Tak payah kongsilah.
3: Ibu 6 hingga 11 pagi.

0: Sandakan FM bersamamu 1.20 minit tengah hari, 1.30 minit tengah hari. Berita Sabah FM akan kita bawakan ya. Kita berada di jam yang ketiga di Zoom Sandakan FM. Terima kasih warga Sandakan. Cuaca kita nampaknya mendung-mendung. Kita diramalkan di sebelah petang, diramalkan di berpetir ya, di beberapa tempat di Sandakan. Walaupun di sebelah malam diramalkan tiada hujan. Okey, untuk rakan-rakan penyut awam, selamat beristirahat. Semoga dapat rehat yang cukup untuk meneruskan tugasan di sebelah petang pula, masuk pukul 2. Okey, apapun yang kita lakukan, semoga yang memberi manfaat kepada kita dan juga keluarga kita dan juga golongan sasar kita. Okey, majikan kita, organisasi kita. Baik, kita berhibur dengan lagu seterusnya. Apa khabar orang kampung? Untuk orang kampung kita yang mungkin di Tetabuan, di mana lagi ya? Di Bukit Besi, di Kinyugan, di mana lagi? Di Langkayan, Pulau Nunuyan ya? Di yang ada di Semawang, di Tanjung Aru, ada lagi Pulau Shanghai. Okey, orang-orang pulau kita sebut terhibur dan semoga siaran kami jelas di sana. Sama Sandakan FM bersamamu, kita tunjukkan lagu ini untuk anda, orang-orang kampung.
1: Nanti tampak ya. Bunyi sikit.

0: 谢谢
1: ，Thank you，
2: 谢谢，感谢
0: ，Magsukul，
3: 欢迎光临
1: ，Bonjour。
0: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu mengungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi, kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain.

Ya, Sanakan FM bersama Musra pukul 1.50 minit tengah hari. Nampaknya tugasan Sari Cikri for you cantik tu. Tetap maintain lah di Sanakan FM sudah sampai di penghujungnya. Terima kasihlah kepada warga Sanakan yang terus setia menemani kami sehingga saat ini dan akan berterusan sehingga ke pukul 7 malam nanti. Selepas ini selama sejam 2 petang hingga 3 petang Zone Hits, 3 petang Berita Sanakan FM, dan selepas itu segmen santai akan ditemani rakan tugas saya DJ Diman sehingga ke pukul 7 malam nanti ya. Jadi terima kasih, teruskan berhibur dan berkongsi maklumat bersama kami. Semoga maklumat-maklumat yang kami sampaikan dapat menjadi mesej yang berguna, untuk menjadi panduan yang berguna kepada anda dan juga anak-anak anda, sisi keluarga anda. Terima kasih rakan-rakan juruteknik, kita ada Samin Rohan dan juga Saziri Ibin. Anda selamat melakukan tugas untuk yang mulakan tugas sesi pukul 2 petang nanti. Dan yang berniaga, selamat berniaga. Semoga terus menerima rezeki. Yang sedang mandu, terus berhati-hati di jalan raya. Dan anda yang terus mendengarkan Sanakan FM, terima kasih di atas kesetiaan anda dan terus menyokong Sanakan FM bersama. InsyaAllah kita akan bersua lagi di lain siaran. Assalamualaikum, salam kerangan. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Saya tinggalkan anda dengan lagu ini, Andainya Takdir dan Jika Waktu, di Sanakan FM bersamamu.

body shaming adalah satu jenayah. Body shaming atau perbuatan menghina rupa fizikal seseorang di mana-mana perkhidmatan aplikasi boleh didakwa di bawah Seksyen 233-1-B Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Akta 588. Body shaming memberi kesan serius kepada psikologi mental dan fizikal seseorang. Mangsa body shaming ini akan berhadapan stres dan gangguan emosi. Mangsa akan hilang keyakinan diri, kecelaruan makanan, kemurungan dan lebih teruk lagi kejadian bunuh diri. Sentiasalah peka dengan sensitiviti orang sekeliling, terutama orang terdekat anda. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, Polis Diraja Malaysia dan Sandakan FM bersamamu.

0: fokus utama berita petang ini. Interim 1.5 bilion bukti keakraban pusat dan negeri. Aktiviti riadah baharu tumpuan masyarakat Sandakan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Syafi Zalatib dalam berita Sandakan FM 3 Jun 2026. Peningkatan pemberian khas interim 1.5 bilion oleh Kerajaan Persekutuan kepada Sabah bukti kepimpinan berwawasan Ketua Menteri Sabah, Ketua Penerangan Wanita Parti Gagasan Rakyat Sabah, Gagasan Rakyat, Senator Dato' Annabel Perian berkata peningkatan itu merupakan satu perkembangan positif yang membuktikan kesungguhan Kerajaan Persekutuan dalam menangani isu hak kewangan Sabah. Katanya ia juga memberikan ruang fiskal yang lebih besar kepada Kerajaan Negeri untuk memperkukuh agenda pembangunan serta kebajikan rakyat. Beliau yakin rundingan yang sedang berlangsung akan membawa kepada penyelesaian yang adil, mampan dan memenuhi aspirasi rakyat Sabah selaras dengan semangat pembentukan Malaysia serta prinsip keadilan fiskal yang menjadi teras MA63. Dato' Annabel alias Suziana Perian berkata demikian dalam kenyataannya di Sandakan. Aktiviti sukan air berkonsepkan kekeluargaan platform dalam membentuk budaya sihat dalam kalangan masyarakat. Ia sekaligus mengukuhkan ikatan kasih sayang antara ibu bapa dan anak-anak. Ahli Parlimen Sandakan Vivian Wong Shirye berkata, dengan adanya aktiviti seumpama, seisi keluarga dapat menikmati cuti umum atau hujung minggu, beriadah dan bersantai, meluangkan masa bersama keluarga. Beliau ditemui media selepas merasmikan HR Aquasport di Kompleks Sukan Sandakan. Sementara itu, pengusaha sukan air itu menyifatkan sambutan masyarakat Sandakan sangat menggalakkan. Aktiviti sukan air baharu itu beroperasi di Tasik Kompleks Sukan Sandakan sejak 9 hari yang lalu dengan 5 aktiviti terdiri kayak, bot duyung dan 3 jenis permainan basikal air untuk dewasa dan kanak-kanak. Berita ini disiarkan dari Sandakan FM.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
0: Berita selanjutnya, kemasukan pelajar ke Institusi Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET mencatatkan peningkatan ketara 459,000 orang tahun lepas berbanding 344,000 pelajar tahun 2020. Ketua Sekretariat Majlis TVET Negara, Dr. Azmir Muhammad Yunus berkata, perkembangan positif itu membuktikan bahawa TVET kini semakin diiktiraf dan mula menjadi pilihan utama dalam kalangan masyarakat untuk melanjutkan pengajian. Menurut beliau, tren peningkatan terbabit didorong oleh usaha proaktif kerajaan bersama pihak berkepentingan dalam memperkasa ekosistem TVET sekaligus meningkatkan kesedaran ibu bapa terhadap kelebihan serta peluang kerjaya yang ditawarkan melalui aliran berkenaan. Selain peluang pekerjaan, pelajar juga boleh melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi sehingga ke peringkat ijazah. Jabatan Meteorologi Malaysia meramalkan daerah Sandakan pada sebelah petang ribut petir di beberapa tempat dan malam tiada hujan. Memetik kenyataan laman sesawang Met Malaysia, bacaan suhu di daerah ini antara 24 hingga 33 darjah Celsius. Angin dari arah selatan barat daya bertiup selaju 20 hingga 30 km sejam, ombak setinggi 1.0 hingga 1.5 meter. Fokus utama berita sekali lagi. Interim 1.5 bilion bukti keakraban pusat dan negeri. Aktiviti riadah baharu tumpuan masyarakat Sandakan. Berita disunting Salih Jikri. Salam Malaysia Madani.

0: Haider.
1: Muat turun aplikasi Salakan FM secara percuma di Google Play Store sekarang. Salakan FM, bersamamu.

Sekarang FM bersama mu. Assalamualaikum. Selamat petang Malaysia. Selamat petang sedangkan kembali meneruskan pertemuan kita menerusi Sekarang FM bersama mu. Edisi Rabu untuk petang ini 3 Jun 2026 bersamaan dengan 17 Zulhijjah 1447 Hijriah. Di mana jua anda berada, pastikan anda terus setia bersama kami di frekuensi 92.1 Sekarang FM bersama mu atau menerusi penstriman RTM Klik hingga ke pukul 7 malam nanti. Alright, memulakan pertemuan kita menerusi santai ke 7 edisi Rabu untuk petang ini bersama dengan Zizan featuring KRU. Adiwira untuk anda semuanya. Sekarang FM bersamamu.

0: santai. Hingga 7 malam.
1: Hargai anak kita kerana mereka adalah anugerah yang tidak ternilai harganya. Selalu beri pujian ikhlas. Galakkan anak melakukan yang terbaik. Beri hadiah atas kejayaan anak walaupun kejayaan kecil. Selalu beri pelukan dan ciuman. Sekali-sekala puji anak di depan orang lain. Hadirkan diri pada acara pertandingan atau peraduan disertai anak agar mereka berasa dihargai. Anak adalah masa depan negara.

0: Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Sabari Haji Saleh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semoga pendengar hari ini sentiasa berada dalam keadaan sihat wal afiat. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan hari ini, ramai manusia terlalu sibuk bersaing sehingga lupa untuk saling membantu. Kita hidup dalam dunia yang mengajar manusia mengejar siapa yang paling hebat, paling terkenal dan paling berjaya. Akibatnya, lahirlah hati yang penuh iri, sombong dan perbandingan. Sedangkan hakikatnya, kita dicipta untuk saling melengkapi, bukan saling menjatuhkan dalam persaingan yang tidak sihat. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia dengan kelebihan dan kekurangan yang berbeza supaya kita saling melengkapi antara satu sama lain. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا. Dan kami meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa darjat agar sebahagian mereka dapat memanfaatkan sebahagian yang lain. Surah Az-Zukhruf ayat 32. Maknanya, perbezaan kemampuan, rezeki dan kelebihan bukan untuk bermegah, tetapi supaya manusia saling membantu. Para pendengar yang dikasihi, tidak semua orang pandai dalam perkara yang sama. Ada yang kuat ilmunya, ada yang lembut hatinya, ada yang kaya hartanya, ada yang kaya akhlaknya, dan semuanya mempunyai nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu, jangan terlalu sibuk membandingkan hidup kita dengan orang lain. Bunga mawar tidak perlu iri kepada melati. Bulan tidak perlu bersaing dengan matahari kerana masing-masing memiliki keindahan dan peranannya sendiri. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'da. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain seperti bangunan yang saling menguatkan antara satu sama lain. Rawahul Bukhari wal Muslim. Lihatlah bagaimana Islam mengajarkan kekuatan melalui kebersamaan, bukan melalui permusuhan dan iri hati. Para pendengar sekalian, kadangkala orang lain memiliki apa yang kita tidak miliki, dan kita juga memiliki sesuatu yang orang lain tidak miliki. Maka jangan merasa rendah diri apabila melihat kelebihan orang lain, dan jangan sombong apabila memiliki kelebihan yang tidak dimiliki orang lain. Gunakan kelebihan kita untuk membantu, bukan untuk merendahkan. Jika kita pandai, bantulah yang kurang memahami. Jika kita kuat, bantulah yang sedang lemah. Jika kita senang, bantulah yang sedang kesusahan. Kerana sebaik-baik manusia ialah manusia yang membawa manfaat kepada manusia lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ialah yang paling bermanfaat kepada manusia lain. Riwayat At-Tabarani. Maka belajarlah untuk saling melengkapi, bukan saling iri hati. Saling menguatkan, bukan saling menjatuhkan. Kerana dunia ini akan menjadi lebih indah apabila manusia hidup dengan kasih sayang dan saling membantu menuju redha Allah. Semoga Allah menjadikan hati kita bersih daripada iri hati dan menjadikan kita insan yang membawa manfaat kepada orang yang lain. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

Assalamualaikum, Sabah Malaysia. Saya Fatah Sandakan. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami di Sangat Ramai Bersamamu. Baru berlalu lagu persembahan Fazal Tahir dan juga rakan-rakannya Kulul Hubi. Terus membawa kan kita ke pukul 3.46 minit petang. Nampaknya keadaan cuaca di sekitar daerah Sandakan kelihatan dari konti Sangat FM agak sedikit mendung. Apapun kalau hujan turun dengan lebatnya nanti, kepada anda yang memandu, pastikan anda memandu dengan penuh perhatian, memandu dengan penuh hati-hati. Sentiasa mengikuti peraturan-peraturan jalan raya yang ditetapkan oleh Kementerian Pengangkutan Negara kita. Oh ya, kepada anda yang sedang santai minum petang bersama dengan keluarga anda, selamat santai minum petang bersama dengan keluarga anda, juga mungkin bersama dengan anak-anak anda. Anda yang masih lagi bercuti, selamat bercuti kami ucapkan kepada anda. Pastikan cuti-cuti ini dimanfaatkan sepenuhnya. Sekurang-kurangnya dapatlah meluangkan masa bersama dengan keluarga dan juga anak-anak. Mungkin ada di antara anak-anak kita yang mempunyai tugasan sekolah yang perlu disiapkan. Anda sebagai ibu bapa ataupun abang dan juga kakak bolehlah membantu menyiapkan tugasan sekolah yang diberikan kepada anak-anak anda. Teruskan pertemuan kita menerusi Santai 37 untuk petang ini. Ini dia dibawakan kepada anda. Sedia aku sebelum hujan. Untuk anda semuanya. Hanya di Sandakan FM. Bersamamu.

0: semua alat timbang dan sukat hendaklah ditentusahkan terlebih dahulu sebelum mula digunakan. Terdapat pelekat keselamatan pada alat timbang dan sukat yang telah diperiksa dan disahkan sebelum ia boleh digunakan. Kegagalan berbuat demikian membolehkan peniaga dikenakan tindakan di bawah Akta Timbang dan Sukat 1972. Akta ini biasanya dijalankan bagi mengawal selia barangan keperluan asas serta barangan kawalan pada musim perayaan. Jadilah pengguna bijak. Pesanan prihatin daripada RTM, teman setia anda.
1: Assalamualaikum bersama kamu. Assalamualaikum. Selamat petang Malaysia. Selamat petang sedakan. Masih lagi terus bertemankan saya DJ anda Iswadi Man Syamsuddin hingga ke pukul 7 malam nanti. Terusi Santai 37 edisi Rabu untuk petang ini 3 Jun 2026. 17 Zulhijjah 1447 Hijriah. Seperti pesanan tadi kepada peniaga-peniaga di luar sana, pastikan alat timbang anda adalah sah mengikut tarikh yang telah pun ditentusahkan oleh KPDN. Wow, mendengar lagu Balasan Janji Palsu Leon, lagu yang boleh berdarah telinga. Tapi syok lagu tu. Percayalah, orang yang putus cinta pasti meleleh air mata. Okey, menantikan pukul 4.30 minit petang untuk mengikuti berita Sabah FM. Tapi sebelum itu, saya nak bawa anda untuk menjadikan diri anda seperti buah durian. Kenapa? Jadilah seperti durian. Kerana durian berduri bukan sebab mahu melukakan. Kadang-kadang itu cuma cara hati yang lembut menjaga dirinya daripada dilukai berkali-kali. Kenapa durian ada duri di luar? Sebab ada isi di dalam yang kalau kita hadam, wow, susah nak dilupakan. Terlalu sedap. Itulah kenapa kita perlu jadi seperti durian. Berduri bukan sebab mau melukakan, sebab kadang-kadang itu cara hati yang lembut menjaga dirinya daripada dilukai berkali-kali. Bersama dengan Dato' M. Kilau, lagu cover kita pesan juga ada Ungu Tercipta Untukku. Untuk anda semuanya hanya di Serangan FM. Aduh, du, du, du, du, du. Serangan FM bersamamu.

0: bersama dengan lagu persembahan kumpulan Ungu, lagu yang berjudul Tercipta Untukku. Wow, berdarah telinga. Dengarkan lagu tersebut, lagu yang cukup sentimental dari negara jiran kita Indonesia, lagu yang cukup popular satu ketika dahulu. Okey, terima kasih rakan-rakan yang masih lagi sama-sama kami di Sungai Kami bersamamu. Hujan dengan lebatnya melanda daerah Sandakan. Sejuk. Keadaan konti semakin sejuk dengan keadaan hujan yang turun ketika ini. Apapun, anda sentiasa berhati-hati. Pesanan saya kepada anda yang sedang memandu di jalan raya, juga ketika anda menunggang motosikal, pastikan sentiasa mematuhi jalan raya walau di mana jua anda berada. Sedang minum petang, santai minum petang bersama dengan keluarga anda. Selamat santai minum petang bersama dengan keluarga anda. Kita menantikan pukul 4.30 minit petang untuk mengikuti berita Sabah FM. Standby,
1: muat turun aplikasi Salakan FM secara percuma di Google Play Store sekarang. Salakan FM bersamamu.
0: Kembali mendengarkan lagu ini, lagu bersama Taylor Swift, Love Story, untuk anda. Salakan FM bersamamu.

0: Sebentar lagi Berita Sabah FM. Berita Sabah FM. Bagus ba.
1: Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Kerajaan negeri memperuntukkan 1.3 bilion ringgit perkukuh sektor pendidikan. Peningkatan bayaran interim percepat pembangunan Sabah. Selamat petang, salam Malaysia Medani bersama-sama saya Rita Alisius Malik.

tajuk berita utama sekali lagi. Kerajaan negeri memperuntukkan 1.3 bilion ringgit perkukuh sektor pendidikan. Peningkatan bayaran interim percepat pembangunan Sabah. Sekian berita tadi disunting Sahira Samain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Rita Alusis Malik, Salam Malaysia Madani, salam hormat.

0: Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play Store, App Store dan App Gallery. Sanakan FM bersamamu. Santai Kenangan. Santai Kenangan.
1: Selamat FM bersama kamu. Assalamualaikum. Selamat datang Malaysia. Selamat datang. Terima kasih beranda yang masih lagi setia bersama kami di Selamat FM bersama kamu. Ini si Rabu untuk petang ini 3 Jun 2026 bersama dengan 17 Zulhijjah 1447 Hijriah. Berlalu lagu patriotik 5 prinsip rukun negara, kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang dan kesopanan dan kesusilaan. Negara adalah ideologi kebangsaan Malaysia yang dibentuk pada 31 Ogos 1970 susulan peristiwa 13 Mei 1969 dan matlamat utamanya adalah untuk membentuk perpaduan yang kukuh dalam kalangan rakyat yang berbilang kaum. Masuk ke zon seterusnya, zon santai kenangan untuk petang ini edisi Rabu bersama dengan saya DJ Anda Iswari Mansyamsuddin. Dibawakan kepada anda dua buah lagu bersama dengan Syarifah Aini. Allahyarham Syarifah Aini, Kau Racun Hidupku. Tapi sebelum itu dengarkan dahulu Zaleha Hamid menulis lagu yang berjudul Nasib Janda untuk anda semuanya. Sonakan FM bersamamu.

0: menyajikan santai kenangan setiap hari 4.30 petang hingga 7 malam. Seragam FM bersamamu.
1: Seragam FM bersamamu. Terima kasih beranda yang masih lagi bersama kami di Seragam FM bersamamu. Hujan, hujan, hujan turun dengan lebatnya. Apapun, hujan merupakan rahmat kurniaan daripada Allah SWT kepada seluruh alam di daerah Sendakan ini, khususnya. Oh ya, kepada anda yang masih lagi bersantai di rumah bersama dengan keluarga dan juga anak-anak, selamat bersantai bersama kami di frekuensi FM 90.1. Juga yang mengikuti kami menerusi persembahan RTM. Ada yang mengikuti kami dan juga saya di TikTok Sendakan FM bersamamu. Terima kasih banyak-banyak Umi Enterprise. Terima kasih Michael Angelo. Terima kasih ramai lagi Orchid Cantik. Terima kasih siapa lagi ada di sini. Smile Like Teen Spirit. Wow, nama bukan alang-alang. Okay. Sebelum itu ada lagi rakan kita Razmi. Terima kasih semuanya lah yang telah pun mengikuti kami di Sengar FM bersamamu. Dibawakan lagi kepada anda dua buah lagu bersama dengan orang lama kita, M. Syarif. Ini dia Joget Renung-Renung. Sebelum itu dengarkan dahulu Jeffrey Dean, Malam Pasaria, untuk anda semuanya di Santai Kenangan.

0: geng. Mari sama-sama kita amalkan cara hidup sihat. Lakukan aktiviti fizikal seperti bersenam, berjoging, bermain bola, berjalan kaki atau berbasikal. Makan secara sihat, pupuk minda yang sihat, dan jika anda merokok, baik hentikan sekarang. Minda yang cerdas bermula dari cara hidup yang sihat.
1: Santai, santai, kenangan.

Dragon FM Money Moon. Let's start the party. Santai.

0: Sanakan FM bersamamu.
1: Sebentar lagi, utama 5 petang.

2014, skuad bola sepak Perak menamatkan penantian 12 tahun untuk menjuarai kejohanan Sukma. Pada hari ini dalam tahun 2014, skuad bola sepak Perak menamatkan penantian 12 tahun untuk menjuarai kejohanan Sukan Malaysia, Sukma, selepas mengesahkan kemenangan mereka pada perlawanan akhir yang diadakan di Stadium Tuanku Said Putra, Kanggar Perlis. Skuad The Boss Gorus menewaskan pasukan Johor dengan keputusan 3-1. Perak hanya memerlukan 7 minit untuk meledak gol pertama menerusi sepakan Muhammad Syahril Fikri Mad Fauzi. Pada minit ke-17, Khairul Ashraf Sahizah menyumbang gol kedua Perak. Gol pertama Johor hadir pada minit ke-72 hasil sepakan penalti yang disempurnakan oleh Syafiq Shaharudin. Pada saat Johor dilihat semakin bangkit, Muhammad Syahril sekali lagi menjaringkan gol pada minit ke-88 dan sekaligus mengesahkan kejuaraan Perak.

0: Santai, kenangan dengan lagu-lagu retro. This is your radio. Buat turun aplikasi RTM Klik di Google Play Store, App Store dan App Gallery. Sanakan FM bersamamu. Santai Kenangan 4.30 petang hingga 7 malam. Sanakan FM bersamamu.
1: Selamat malam bersama kami. Assalamualaikum. Selamat datang Malaysia. Selamat datang. Terima kasih penanda yang masih lagi setia bersama kami di Seragam FM bersamamu. Edisi Rabu untuk petang ini, 3 Jun 2026 bersamaan dengan 17 Zulhijjah 1447 Hijriah. Terus bersama menerusi Santai Kenangan untuk petang ini. Masih terus bertemankan saja seperti biasa DJ Andai Suwadiman Syamsuddin hingga ke pukul 7 malam nanti. Tapi sebelum bersama menerusi Santai Kenangan, ini dia disampaikan kepada anda, khususnya kepada para belia kita yang masih belum mempunyai sebarang pekerjaan ataupun ingin mengikuti kursus-kursus yang dianjurkan oleh organisasi ataupun badan-badan berkanun di negeri kita, yang mana Pusat Latihan Koperasi Pembangunan Desa KPD OSK akan mengadakan pengambilan perantis baharu Pusat Latihan Belia KPD OSK Lagut Seberang bagi sesi 2026-2027. Untuk makluman juga, borang permohonan boleh diperolehi di Ibu Pejabat KPD Wisma Pertanian Kota Kinabalu atau di semua pejabat kawasan KPD seluruh negeri. Borang permohonan secara atas talian juga boleh diisi melalui Google Form yang boleh didapatkan di pautan laman sesawang KPD. Dan maklumat lanjut mengenai pengambilan perantis baru Pusat Latihan Belia KPD OSK Lagut Seberang Tandem ini, boleh menghubungi Pusat Latihan Belia KPD OSK Tandem talian 087-735-567. Saya ulangi, 087-735-567 pada waktu-waktu pejabat. Itu sedikit info khususnya untuk belia kita yang ingin mengikuti pengambilan perantis baru Pusat Latihan Belia KPD OSK Lagut Seberang Tenam bagi sesi 2026-2027. Pada anda yang sedang dalam perjalanan pulang usai menyelesaikan tugas masing-masing atau menyelesaikan tanggungjawab anda di pejabat masing-masing ataupun di tempat kerja anda, selamat dalam perjalanan kami ucapkan kepada anda. Terusi Santai Kenangan dibawakan kepada anda lagu pop Yeye untuk anda dalam Seragam FM bersamamu.

Malaysia, sama-sama serahkan berbenado Medley Pop Ye Ye membawakan kepada anda menerusi Santai Kenangan edisi Rabu untuk petang ini 3 Jun 2026 bersama dengan 17 Zulhijjah 1447 Hijriah. Kepada kakak-kakak kita di rumah yang sedang memasak, pastinya ada yang sambil memasak sambil goyang kaki, dengarkan lagu-lagu yang diputarkan untuk petang ini dalam Santai Kenangan. Okey, sekali lagi dimaklumkan kepada anda, program penunaian sumbangan tunai ramai STR tahun 2026 kepada penerima yang tidak mempunyai akaun bank di kawasan pedalaman negeri ini giat dilaksanakan oleh Perbendaharaan Malaysia Sabah PMS. Dan pada 14 Jun 2026 akan datang, program tersebut akan diadakan di Dewan Terbuka Pejabat Daerah Paitan bagi memudahkan 122 penerima dari daerah Paitan mendapatkan STR mereka secara tunai. Terima kasih rakan-rakan di TikTok yang mendengarkan kami. Jangan marah-marah kawan, jangan marah-marah rakan-rakan mendengar kita. Lagu ini kadang-kala kita tujukan untuk abang-abang kita yang dah berusia 60 tahun ke atas. Mungkin boleh membangkitkan kenangan mereka ketika remaja suatu ketika dahulu. Okey, insyaAllah akan diputarkan lagu-lagu anda dari masa ke semasa. Dan Santai Kenangan diteruskan lagi untuk petang ini bersama dengan dua lagu medley lagi Pop Ye Ye untuk anda semua yang dalam Santai Kenangan.

kenangan di Sarekan FM.

Terima kasih bersama. Assalamualaikum. Selamat datang Malaysia. Selamat datang sentakan. Wow, penat, menarik. Bersama dengan medley lagu pop Ye yeah, Ye yeah. Untuk petang ini, petang Rabu 3 Jun 2026, bersama dengan 17 Zulhijjah 1447 Hijriah. Ramai pendengar-pendengar kita yang minta putarkan lagu untuk petang ini. Apapun, insyaAllah akan diputarkan lagu anda semua dari masa ke semasa. Okey, kepada anda yang masih dalam pemanduan, pulang ke rumah masing-masing, selamat dalam pemanduan. Jalan raya agak sedikit licin, jadi pastikan anda memandu dengan penuh perhatian. Jarakkan kenderaan anda bersama dengan kenderaan di hadapan anda untuk melakukan berlakunya sebarang kemalangan ataupun sebarang kejadian yang tidak kita ingini berlaku. Ada yang sedang minum petang, sejuk-sejuk minum ni, petang ni, minum kopi teh. Panaskan badan seketika. Tapi seperti tadi, memang ada yang dah panas badan. Menari bersama dengan lagu pop Ye Ye. Bersama dengan Selangkan FM bersamamu. Terima kasih rakan-rakan di TikTok Selangkan FM bersamamu. Dah mencapai 300K. Ketik sukaan daripada anda semua. Terima kasih, terima kasih, terima kasih menghargai Serangan FM bersamamu. Terima kasih mendengarkan Serangan FM bersamamu. Yang mengikuti kami menerusi frekuensi FM 90.1 ataupun menerusi penstriman RTM Klik. InsyaAllah kami akan terus membawakan sesuatu yang terbaik pada anda, walau di mana jua anda berada. Oh, bersama dengan kumpulan Wings, ini dia Intanku Kesepian. Sebelum itu, bersama dengan Pop Ye Ye. Dan sebelum ini dengarkan Dato' Sri Siti Nurhaliza Kuri Kundi. Untuk anda semuanya, hanya di Serangan FM bersamamu.

0: perasaan marah menyelubungi diri anda. Tarik nafas, ambil masa untuk berfikir apa yang anda mahu luahkan. Kerana percakapan semasa marah kebiasaannya dipengaruhi emosi. Seperti ungkapan peribahasa, terlajak perahu dapat diundur, terlajak kata buruk padanya. Berfikir dahulu sebelum berbicara. Pesanan ini daripada Kak Nur dan Sandakan FM bersamamu.
1: Berhibur sambil santai di Sandakan FM. Santai Kenangan.
2: Panduan kita bersama waktu soalan tepat pukul 6 petang. Teruskan pertemuan kita menerusi Santai Kenangan. Dibawakan lagi kepada anda dua buah lagu sembahan duen suatu waktu dahulu. Ini dia Farish, Haruskah Diuji. Untuk anda semuanya, hanya di Sandakan FM bersamamu.

0: اللهم اهدني بالهدى ونقني بالتقوى واغفر لي في الآخرة والأولى.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu salat fardu maghrib bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan salat dan mencapai kejayaan. Allah.

0: والبرس وسيء الأسقام. يا الله، sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat ucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib dan maksudnya solat fardu isya yang pada pukul 7.36 minit malam nanti.
2: Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Sabari Haji Saleh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semoga pendengar hari ini sentiasa berada dalam keadaan sihat wal afiat. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan hari ini, ramai manusia terlalu sibuk bersaing sehingga lupa untuk saling membantu. Kita hidup dalam dunia yang mengajar manusia mengejar siapa yang paling hebat, paling terkenal dan paling berjaya. Akibatnya, lahirlah hati yang penuh iri, sombong dan perbandingan. Sedangkan hakikatnya, kita dicipta untuk saling melengkapi, bukan saling menjatuhkan dalam persaingan yang tidak sihat. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia dengan kelebihan dan kekurangan yang berbeza supaya kita saling melengkapi antara satu sama lain. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا. Dan kami meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa darjat agar sebahagian mereka dapat memanfaatkan sebahagian yang lain. Surah Az-Zukhruf ayat 32. Maknanya, perbezaan kemampuan, rezeki dan kelebihan bukan untuk bermegah, tetapi supaya manusia saling membantu. Para pendengar yang dikasihi, tidak semua orang pandai dalam perkara yang sama. Ada yang kuat ilmunya, ada yang lembut hatinya, ada yang kaya hartanya, ada yang kaya akhlaknya. Dan semuanya mempunyai nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu, jangan terlalu sibuk membandingkan hidup kita dengan orang lain. Bunga mawar tidak perlu iri kepada melati. Bulan tidak perlu bersaing dengan matahari. Kerana masing-masing memiliki keindahan dan peranannya sendiri. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain seperti bangunan yang saling menguatkan antara satu sama lain. Rawahul Bukhari wal Muslim. Lihatlah bagaimana Islam mengajarkan kekuatan melalui kebersamaan, bukan melalui permusuhan dan iri hati. Para pendengar sekalian, kadangkala orang lain memiliki apa yang kita tidak miliki dan kita juga memiliki sesuatu yang orang lain tidak miliki. Maka jangan merasa rendah diri apabila melihat kelebihan orang lain. Dan jangan sombong apabila memiliki kelebihan yang tidak dimiliki orang lain. Gunakan kelebihan kita untuk membantu, bukan untuk merendahkan. Jika kita pandai, bantulah yang kurang memahami. Jika kita kuat, bantulah yang sedang lemah. Jika kita senang, bantulah yang sedang kesusahan. Kerana sebaik-baik manusia ialah manusia yang membawa manfaat kepada manusia lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia ialah yang paling bermanfaat kepada manusia lain. Riwayat At-Tabarani. Maka belajarlah untuk saling melengkapi, bukan saling iri hati. Saling menguatkan, bukan saling menjatuhkan. Kerana dunia ini akan menjadi lebih indah apabila manusia hidup dengan kasih sayang dan saling membantu menuju redha Allah. Semoga Allah menjadikan hati kita bersih daripada iri hati dan menjadikan kita insan yang membawa manfaat kepada orang yang lain. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

Kau Sihat, lagu yang berjudul Duhai Bonda, terus membawakan kita ke pukul 6.32 minit petang. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami di Serangkan FM bersama Mohedisi Rabu untuk petang ini 3 Jun 2026 bersamaan dengan 17 Zulhijjah 1447 Hijrah. Anda terus bertemankan saya DJ Andai Suwadiman Syamsuddin dan insyaAllah siaran kami akan tamat pukul 7 malam nanti dan kami akan bersambung siar dari Sabah FM.

0: Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemas kini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my.
1: Baiklah saudara, TM Klik akan mengalami gangguan capaian pada Jumaat ini 5 Jun 2026 bermula 12.30 malam sehingga 5 pagi untuk kerja-kerja penambahbaikan sistem. Jadi segala kesulitan amat dikesali. Samaira Fazira, yang terindah hanyalah sementara.

0: kegunaan masa anda untuk cari dan musnahkan tempat-tempat pembiakan nyamuk Aedes di persekitaran rumah anda. Menghapuskan Aedes, tanggungjawab bersama. Tiada Aedes, tiada dengue.
1: Mampus kau Aedes.
2: Satu minit petang, nampaknya pertemuan kita menerusi Santai 37 untuk petang ini berakhir di sini. Semoga anda telah pun terhibur dengan lagu-lagu yang ke udara sepanjang hari ini dan juga telah pun memperolehi maklumat-maklumat yang disampaikan dari masa ke semasa. Saya penyampai anda Suhaidiman Syamsuddin mengundur diri. Sesungguhnya yang terbaik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang sebaliknya adalah daripada diri saya sendiri. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Ya Allah, Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu iman yang berkekalan, hati yang khusyuk, rezeki yang luas lagi banyak, halal dan baik serta mendapat keberkatan dari sisimu. Demikian juga kami mohon anak-anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima olehmu, serta perniagaan yang tidak mengalami kerugian. Wahai Tuhan kami yang maha mulia, maha pengampun, maha gagah perkasa, wahai Tuhan kami yang amat mengasihani. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah kami segala kebaikan. Engkau bukakanlah kelebihan ke atas kami, atas kemuliaan yang baik, dan engkau jadikanlah kami dari golongan dan termasuk dalam golongan mereka yang terbaik. Dan engkau jadikanlah pergaulan kami sesama insan dan seluruh makhluk kejadianmu sebagai pergaulan yang hasanah. Sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ya Allah, peliharalah akan agama kami, diri kami, bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami, nenek kami. Begitu juga engkau peliharalah anak-anak kami dan cucu kami dan seluruh kaum keluarga dan sahabat-sahabat kami. Engkau peliharalah juga harta benda kami dan segala sesuatu yang engkau telah anugerahkan ke atas kami daripada segala bala bencana, penderitaan, pencerobohan, kesusahan dan kemudaratan. Sesungguhnya engkaulah Tuhan yang memelihara bagi tiap-tiap kebaikan, melebihkan semua kebaikan dan memberikan semua yang baik. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim lana bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Apa itu keselamatan makanan? Iaitu makanan yang bersih, tidak dicemari bahan-bahan toksik ketika disediakan, dimasak dan disimpan. Kerana makanan adalah asas kepada kesihatan kita. Hari Keselamatan Makanan Sedunia pada setiap 7 Jun mengingatkan akan tanggungjawab kita memastikan keselamatan makanan sentiasa terjamin. Utamakanlah kebersihan makanan setiap hari, walau dari mana anda mendapatkan.

Baik, terima kasih kepada anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Dan terima kasih juga kerana terus bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Dan sekarang ini pukul 7. 1 minit malam. Okey, dah pukul 7. Okey. Baik, untuk kata-kata hari ini, jangan mudah berputus asa. Buat sahabat pendengar yang sedang berjuang ketika ini, ingatlah bahawa kegagalan bukan penamat sebuah perjalanan. Kadang-kadang, hidup ini menguji kita bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk mengajar kita lebih kuat dan lebih hebat sebenarnya. Kan? Jadi, jangan biarkan satu hari yang sukar membuatkan kita melupakan segala usaha yang telah kita lakukan. Sebab orang kata gagal sekali tu kita, sudahlah, tak payahlah, penat. Kan? Jangan mudah berputus asa. Kuatkan semangat dan cari keluarga ataupun orang kata rakan teman yang terdekat yang boleh dipercayai untuk kita lepaskan keluhan. Percayalah bahawa dengan semangat yang kita juangkan selama ini, pasti ada rezeki yang menunggu kejayaan kita atas apa yang telah kita usahakan selama ini. Jadi, jangan mudah berputus asa dengan apa yang belum menjadi. Kerana hidup sering menghadiahkan kejayaan kepada mereka yang memilih untuk terus mencuba. Kuatkan semangat. Kan? Baik, terus layan Sabah FM. Bagus.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Ya, Simfoni tetap di hati. Anda masih bertemankan saya, Ella, ketika ini. Dan pada rakan-rakan kita pendengar, kita nak ucapkan hai-hai dulu kepada yang komen-komen di Facebook Sabah FM. Kita ada siapa ini? Kita ada Norzita, kita ada Tuti, kita ada Mami Jun, Apple White Six, kita ada Marsa Saleh, kita ada Tantari Mas Merah, dan kita ada Sabri, kita ada Pak Yul, kita ada Muhammad Yusuf, Jens Pengiran Beruntung, Syarayal dan Norli, dan kita juga ada Rosie William. Terima kasih banyak kerana anda komen-komen di situ. Kadang-kadang sweet-sweet juga kan, kadang-kadang rasa macam ketawa sendiri-sendiri kita membacanya. Jadi kepada anda yang belum lagi ikuti kami di media sosial Sabah FM Bagus Bar Facebook, bolehlah ikuti kami, dan di situ anda boleh juga dapat kawan kan. Jadi jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial rasmi Sabah FM Bagus Bah di Facebook. Okey, baik. Kepada anda, kita layan lagu-lagu dakwah, beberapa lagu dakwah dalam Simfoni Tetap di Hati Sabah FM Bagus Bah.

Simfoni tetap di hati. Baik, terima kasih kepada anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Baik, pada pukul 7.30 minit malam nanti, kita akan dapat ikuti berita ringkas Sabah FM yang akan dibawakan terus kepada anda. Sabah FM, bagus bah.

aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App.

0: Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

0: Stream kami di aplikasi RTM Play. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM.
1: Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangannya negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan. Manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM, bagus pak.

Foli tetap di hati. Terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi. Awau 95.7 FM.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar, Allah.

والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Symphony.
1: Hentikan bully di sekolah. Anda juga mampu hentikannya. Laporkan sebarang kejadian buli di Sistem Aduan Pengurusan Awam Kementerian Pendidikan atau hubungi 03-888-49325 atau WhatsApp 014-800-9325 untuk melaporkan sebarang salah laku buli di sekolah.
2: Awau 95.7 FM.

0: Cukai. Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
1: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
0: Anda sedang mendengar Sabah FM.
2: Ya, kembali bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Dan sekarang pukul 8.05 minit malam. Bagaimana keadaan cuaca di tempat anda ketika ini? Dan kalau boleh Ella nak kongsikan berkenaan dengan amaran ribut petir di negeri Sabah, iaitu Pantai Barat, Putatan, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan Kota Belud. Manakala di Sandakan, Beluran dan juga di Kudat sehingga pukul 9 malam nanti. Baik, bagi anda yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai keadaan cuaca, anda boleh terus layari laman web Met Malaysia ataupun paling mudah kalau anda ada muat turun aplikasi My Cuaca. Dan pastinya sekarang ini ada sudah di antara di kalangan rakan-rakan kita, rakan-rakan pendengar kita yang tinggal di daerah Kota Kinabalu. Tersasul sebab apa? Ramai sangat rakan kita yang apa memberitahu keadaan jalan raya ketika ini. Dan mungkin ada rakan-rakan pendengar kita yang tinggal di sekitar Kota Kinabalu yang sedang bergerak pulang dari kampung halaman, misalnya perjalanan pulang dari Ranau ataupun Beaufort ataupun dari Kota Belud. Dan ada kata rakan pendengar kita, katanya ada kesesakan jalan raya dari Kundasang ke Tamparuli. Semoga pada anda yang melalui perjalanan yang sesak ketika ini, berhati-hati memandu dan semoga selamat sampai ke destinasi. Itu yang diharapkan. Baik, kita terus layan Sabah FM. Bagus, mumpah.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Selamat menyambut Hari Pustakawan Malaysia. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih diucapkan kepada semua pustakawan atas dedikasi, komitmen serta usaha dalam menyebarkan ilmu pengetahuan dan membudayakan amalan membaca dalam kalangan masyarakat. Pustakawan bukan sahaja penjaga khazanah ilmu, malah menjadi pemangkin kepada perkembangan pendidikan dan sumber maklumat yang bermanfaat untuk semua. Terima kasih atas jasa dan pengorbanan anda. Selamat Hari Pustakawan Malaysia daripada RTM, teman setia anda.
4: Awau 95.7 FM.

kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM Symphony.

0: perlu. 101.5 FM Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Terima kasih atas sokongan anda menemani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Dan anda juga peneman setia Sabah FM sejak dari pukul 6 pagi lagi. Dan sebentar saja lagi, seperti biasa, setiap hari Rabu, rancangan Bakat Hype terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan dibawakan kepada anda. Manakala berita utama 9 malam pula akan dibawakan langsung dari Kota Media Angkasa Puri. Dan DJ Ozil akan bersama dengan anda dalam segmen Waria, lebih lagu, lebih santai dengan lagu-lagu permintaan anda. Ingat kata-kata ini, jangan mudah berputus asa selagi kita terus mencuba, selagi itulah rezeki pasti akan menyebelahi kita. Jumpa lagi dalam Simfoni Tetap di Hati, Sabah FM, Bagus Bah.

0: izin berpesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
1: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani kepada semua pendengar setia Sabah FM tidak kira di mana juga anda berada. Dan sekarang kita dalam rancangan Bakat Hype. Jom santai dengan kami yang akan menemani anda setiap hari Rabu 8.30 malam sehingga 9 malam. Hanya di Sabah FM. Bagus, Bak. Dan sebelum saya memperkenalkan bakat jemputan kita pada hari ini, okay, mari kita dengarkan dulu lagu pertama daripada jemputan kami ini. Dengarkan Say Okay yang pernah dipopularkan oleh Vanessa Hudgens.

0: Itulah dia lagu Say Okay yang suatu ketika dahulu saya rasa lagu ini sangat popular di zaman remaja saya. Kalau tidak silap saya lebih kurang tahun 2006. Lagu ini sangat lama dan hari ini disampaikan oleh pakar jemputan kami yaitu Ruth. Hello Ruth.
1: Hai.
0: Ya, ya apa kabar Ruth? Oke.
1: Okay. Kabar baik.
0: Oke okay juga kah?
1: Ya, boleh okay. juga lah.
0: Boleh juga.
1: Boleh juga lah.
0: Apa yang boleh itu?
1: Boleh.
0: Boleh, oke.
1: Ya, boleh.
0: Boleh. Alright, terus. Yeah. Boleh kita perkenalkan diri kepada pendengar di Sabah FM, ya. Ruth asal Ruth dari mana, ya. Lepas itu bekerja kah atau masih sekolah, ya.
1: Okay, so nama saya Ruth Amber Malating. Saya berasal dari Pinampang. Sekarang saya bekerja di area Kolombong.
0: Okay, di area Kolombong. Tidak boleh bagi tahu.
1: Yeah.
0: Nanti kena stop, bahaya.
1: Yeah.
0: Ruth, bekerja sebagai apa itu?
1: Saya bekerja sebagai audit.
0: Wow,
1: yeah, audit associate.
0: Alamak, susah kah tu kerja?
1: Susah juga lah, especially kalau peak season.
0: Macam mana
1: sekarang?
0: Peak season tu.
1: Sekarang ni dia peak season is dia usually dia di mid year dia jadi peak season. So sekarang lah saya di tengah itu season
0: yang orang bilang yang level paling susah lah. Asal sejak di pertengahan tahun itu memang dipanggil peak season. Apa yang membuatkan dia menjadi peak season tu? Situasi dia macam mana?
1: Sebab kebanyakan itu company dia punya year end, they call it ada year end, they closing at around ni.
0: Middle lah, di tengah-tengah.
1: Semua that masuk, semua account masuk during yang
0: tengah-tengah tu, June.
1: Ya, June lah specifically. Okay. Ya.
0: Sebab bila kita dengar dia bilang year end, maksud itu hujung tahun lah kan, tapi masalahnya account masuk semua pertengahan lah, tapi dia penutupan untuk hujung tahun. Lalu kah untuk tahun ini contohnya?
1: Yang we have banyak year end dia, so the company can choose what year end they want. Tapi kebanyakan itu company dia punya year end December. So untuk December dia punya year end is they usually audit pertengahan dia sampai dia punya deadline
0: ada
1: sampai
0: deadline.
1: June saja. Ada yang company tak boleh cakap, ada yang company yang kasih masuk account lambat. Itu yang kasih stack up itu.
0: Itu sebab dia kena panggil peak season.
1: Peak season
0: tu bukan untuk satu company saja, begitu. So maksudnya di tempat Ruth kerja ni bukan untuk satu company saja kau jaga audit lah ni. Banyak lah. Contohnya ada company A, B, C, D. Antara A, B, C, D berapa tuh? 4. Jadi 3 antara orang bilang 3 out of 4 begitu. Semua pergi tempat kamu begitu audit. Kamu audit. Begitu kan?
1: Something like that.
0: Begitulah.
1: So basically kami ni external auditor.
0: Macam orang ambil servis kamu lah ni. Susah juga kerja si Ruth ni. Tapi hari ni dia sempat meluangkan masa bersama dengan kita dan mendendangkan kita beberapa lagu untuk malam santai ini. Jadi kita mau berkenalan lagi dan kita mau tahu lagi lebih dalam tentang Ruth. Okay? Jadi kita sambung dulu next song kita yaitu Ruang Rindu yang dipopulerkan oleh Leto. Mari kita dengarkan.

0: Ya itu dia, demikianlah lagu Ruang Rindu yang satu ketika dahulu, juga sebuah lagu yang sangat kira otai lah, kira otai, sebab ini lagu-lagu ni lebih kurang umur-umur saya remaja. Tapi yang saya amazed ni, Ruth tahu lagu-lagu lama ini. Yeah, okay, so jadi Ruth ni kan selain daripada jadi auditor, Ruth ada part time kah menyanyi di mana-mana kah, atau memang hobi tu suka menyanyi?
1: Setakat ni hobi sejalah.
0: Sebagai hobi.
1: Iya, hobi. Okay. Yang selalu kalau saya menyanyi di rumah lah, karaoke. Ada karaoke punya set di rumah.
0: Oh, wow, ada karaoke
1: so,
0: set.
1: So, lepas dari kerja, kalau rasa mau nyanyi, terus kasih pasang.
0: Wow, nyanyi, ya. Jadi pendengar setia di rumah nih ibu bapak lah.
1: Iya.
0: Bagus, so kuat sokongan ibu bapak di rumah. Dia mau karaoke bila-bila, sejak kan tidak akan marah.
1: Ya. Minta feedback.
0: Oh,
1: okay. Orang lah saya punya audience.
0: Hobi-hobi pun masih minta feedback juga. Nih kan, orang suka, kalau hobi menyanyi nih kan, orang suka hati saja menyanyi. Peduli lah, saya sumbangkah, menyumbangkah, tidak sumbangkah, orang suka hati saja. Yeah. Tapi kalau Ruth nih, dia punya hobi nih, dia mau feedback. Mau ada review, dan review dia adalah daripada ibu bapak dia sendiri. Alright, Ruth, kenapa tidak teruskan karier sebagai penyanyi tapi jadi auditor?
1: Mau juga.
0: Oh, mau juga.
1: Tapi sekarang nih yang audit nih dia punya peluang lah. Lebih especially in the accounting field. Ya, dia banyak peluang, like tidak semestinya menyanyi. Saya pun
0: suka
1: kalau
0: menari.
1: Wow. And then saya suka berlakon, tapi itu main-main aja.
0: Main-main mana tahu betul-betul. Kan? Tidak tahu rezeki itu ada di mana-mana.
1: Ya. Okay. Tapi of course audit
0: kerja
1: lah
0: yang stable lah kan,
1: ya,
0: kita boleh ada orang bilang apa nih, pendapatan untuk teruskan hidup lah kan, kan? Sebab kalau job menyanyi ini full time menyanyi, kalau kita sudah ada platform dan sudah build, orang bilang boleh lah kan. Tapi kalau yang masih mencari itu memang struggle, jadi kadang-kadang terpaksa 2-3 kerja kena buatkan. Sebab Ruth tidak juga tengok satu bagian saja. Di samping dia bekerja full time sebagai auditor, dia ada audience di rumah, dia boleh bekerja. Okay, dia sentiasa dapat review. Dan kalau betulkan saya, kalau tidak silap saya, Ruth pun sebenarnya ada lagu kan?
1: Oh ya, ada. Yes, ada.
0: Ada lagu kan?
1: Ada.
0: Ruth, So, tapi kita belum dengar tuh lagi. Kita masih ada satu lagu le sebelum lagu Ruth nanti. Okay, jadi kita dengarkan dulu lagu seterusnya, yaitu Break My Stride yang dipopulerkan oleh Matthew Wilder. Jom kita dengar.

0: subscribe dan share hiburan dan muzik dan juga Combo RTM Sabah. Kamu bolehlah add, follow, subscribe di platform media sosial kami. Kami ada di Facebook, YouTube, Instagram dan juga TikTok. Okey. Jadi sebelum kita pergi, kita sambung, kita bercerita lagi dengan si Ruth. Sebab kan interesting tau, bukan semua orang boleh buat kerja audit ataupun simple lah orang cakap, bukan senang buat accounting. Ya, saya terus terang saya cakap saya tidak suka matematik. Kalau kira setakat kira makanan, mau bayar berapa, boleh. Tapi kalau mau suruh sampai tahap buka buku, apa kredit, debit, balance, sorry. Saya rasa saya akan cari sirut lah. Kalau itu boleh ke toko tolong?
1: Boleh. Boleh juga.
0: Okay, saya mau tanya Ruth, susah kah jadi auditor?
1: Susah.
0: Yes, susah.
1: Very tapi, susah.
0: Kau suka atau tidak tuh kerja?
1: Suka itu susah sikit. Tapi kalau honestly, itu in the beginning, of course saya suka lah. Sebab banyak yang mau kasih ngam. Itu.
0: Itu kasih, itu dia punya
1: kira-kira lah. Yang balance-balance semua tuh. Itu yang dia punya challenge. Lama-lama dapat biasalah, sudah lah.
0: So, dapat sudah momentum sekarang, dia.
1: Ya, sekarang dia punya kesusahan tuh tidak sudah like macam dulu
0: mula-mula
1: lah.
0: Mula-mula.
1: Ya. Dia masih ada dia punya challenge, tapi boleh sudah kasih overcome dia.
0: Permulaan Ruth kerja sebagai auditor, cabaran, stres dia macam mana? Macam mana Ruth handle itu benda, itu keadaan? Sampailah hari ini macam stable. Saya tengok kau pun stable betul-betul dengan spek dia. Woi, dengan dia punya gaya chill sekarang macam saya auditor wah. Woi.
1: Auditor.
0: Ada begitu punya vibe sudah saya tengok dia yang macam saya conquer sudah ni audit begitu. So, macam mana kau handle tu dari first sampailah hari ini?
1: Bagi saya, kalau saya mau handle semi stress bagi audit ni, one is saya menyanyi lah. Saya menyanyi
0: sambil ke audit.
1: Tapi selalunya kalau saya buat audit, especially kalau dia punya account yang sangat complicated, saya ada playlist. Saya punya playlist depending on saya punya mood. Kalau saya mau fokus, saya kasih upbeat punya ide yang kasih yang fast mesong atau yang ada macam itu jenis music yang ada frequency begitu kasih yang fokus
0: begitu
1: something like chill lo-fi begitu something
0: lo-fi
1: yang ada dia punya frequency begitu. Kalau saya mau kasih ada yang saya mau rush and then I need dia punya itu adrenaline tu kan so saya ada specific punya playlist for that
0: Wah, si Ruth kasih balance stress dengan playlist lepas tu setiap playlist tu ada dia punya kategori
1: ada kategori
0: tuh, kalau dia mau cepat macam mana playlist dia, kalau dia mau yang fokus macam mana playlist dia. Jadi sangat-sangat input yang sangat membantu bagi saya rasa sebab sebab bukan semua orang dapat kasih balance hidup sekarang. So kita boleh ambil contoh macam mana Ruth kasih balance kerja dia dengan stres dia. Sebab sekarang ni kalau kita tengok banyak orang tidak dapat handle stres kan. Mari kita teruskan dengan lagu terakhir daripada Ruth. Ini lagu Ruth sendiri, yaitu Isai Zou It Ginavonu. Boleh sebelum kita sambung, Isai saya tahu siapa. Zou It Ginavonu, It Ginavonu saya tahu di hatimu. Ya kan? Apa maksud siapa di hatimu, begitu kata tuh Isai. Okay, dan Ruth ada kasih cerita saya juga tadi sedikit lagu ini dicipta oleh
1: saya punya bapak saya,
0: bapak Ruth sendiri. So saya rasa lagu ini ditujukan khas kepada Ruth lah. Baby daughter orang bilang, begitu kata tuh. Jadi Isai Zou It Ginavonu, jom kita dengar daripada Ruth Amber.

0: Itulah Bakar Hype sudah sampai ke penghujung siaran untuk minggu ini. Dan terima kasih Ruth sebab sudi luangkan masa dia sibuk-sibuk sebagai auditor, dia masih dapat datang. Okay? Dan juga kepada para pendengar kerana sudi spend time sama kami dalam Bakat Hype. Jom santai dengan kami. Dan sebelum itu, mungkin Ruth ada mau sampaikan sesuatu kepada pendengar kita atau mau ucapan kah?
1: Saya mau mengucapkan terima kasih invite saya sini. And kepada pendengar, saya punya nasihat is no matter kau like berapa stres, find time to find something untuk kasih control it. Begitulah.
0: Jadi pandai kena cari pandai cara untuk kontrol itu stres lah kan. Okay, sebab dunia dan hidup kita sekarang ini terlalu banyak stres. Okay, jadi kita belajar dari Ruth. Stres tahu jadi auditor. Kalau kamu mau try, pergi dulu lah.
1: Ya boleh.
0: Sarankan kan juga tuh.
1: Kalau kalau up for challenge boleh.
0: Okay, ya kalau up for challenge, kalau pandai terima cabaran, berani terima cabaran boleh. Okay, Ruth, thank you sebab sudi kongsikan satu tips yang sangat pendek tapi bernilai. Nah, alright. Dan sudah semestinya para pendengar di luar sana boleh menonton sedutan episode Bakat Hype ini di Facebook page Kombo RTM Sabah yang diterbitkan oleh Section Hiburan dan Muzik. Saya Evelyn ingin berterima kasih kepada semua kru-kru yang terlibat menjayakan program Bakat Hype ini. Tanpa mereka, program ini tidak akan dapat dijalankan. Sehingga kita jumpa lagi di episode yang akan datang.

0: jiwa besar itu adalah kami. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berudi, kita berbahasa. Tak rugi, kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain. Sebentar lagi, Utama 9 Malam.
1: Agus Ba.

0: Langkah penjimatan yang dilaksanakan kerajaan tidak akan menjejaskan perancangan utama Kementerian Pendidikan. Menterinya Fadlina Siddiq menegaskan aspek kebajikan murid dan penyediaan persekitaran pembelajaran yang kondusif terus menjadi keutamaan. Ini bagi memastikan kualiti pendidikan negara terus terpelihara.
1: Sekolah daif dan penyelenggaraan masih juga diteruskan seperti biasa kerana kita masih percaya dan mahu ia menjadi sebahagian daripada gerak kerja kita yang konsisten untuk memastikan sekolah kondusif dan sebagainya, dan khususnya juga untuk memastikan sekolah ini terus selamat untuk anak-anak kita.
0: Fadlina Siddiq. Platform kerjasama yang menghimpunkan penerbit-penerbit agama di Malaysia dicadang diwujudkan bagi memperkokoh industri penerbitan Islam serta meningkatkan impak karya ilmiah kepada masyarakat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata inisiatif tersebut dilihat selari dengan perkembangan positif industri penerbitan agama tempatan yang kini semakin pesat dengan penghasilan pelbagai karya berkualiti tinggi.
2: Bukan idea awal untuk kita gerakkan kerana kita lihat bahawa sekarang ini di negara kita kemunculan dan juga penghasilan karya-karya agama yang semakin baik, semakin banyak dan tumbuh bagai cendawan, dan juga agensi haiwal agama juga menerbitkan banyak karya-karya yang bermutu tinggi. Jadi sekarang ini kita ingin mempunyai satu badan yang boleh majlis ataupun satu kerjasama yang boleh menggabungkan penerbit-penerbit ini supaya kita boleh berbincang dan mencetuskan satu gelombang baru. Okey, karya-karya penerbitan buku-buku agama ini supaya ianya lebih berimpak tinggi.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Adaptasi teknologi automasi dan kecerdasan buatan AI menjitera strategi utama Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM bagi memperkukuh kesiapsiagaan benteng pertahanan serta kedaulatan ruang angkasa negara. Panglima Tentera Udara Jeneral Tan Sri Haji Muhammad Nur Azlan Haris berkata langkah strategi tersebut bertujuan memperkasa keupayaan pemantauan dan pengawasan jarak jauh merentasi ruang maritim negara.
3: Teknologi actually, kalau saya cakap dengan bahasa mudahnya, it's not an option. Kita perlu selarikan diri kita dengan perubahan teknologi. Jadi ruang-ruang yang diberi oleh PTDM adalah kita menghantar anggota-anggota itu untuk berkursus, untuk kita memperkasakan keupayaan dalam perkara-perkara yang disebutkan tadi. Dari segi macam mana kita nak memperkemaskan AI di dalam TDM, macam mana kita nak capture teknologi yang ada di luar tu yang memberi kelebihan kepada TDM, dan bagaimana apa-apa yang ditawarkan di sana, dan kita melihat sama ada ianya relevant dan boleh digunakan oleh TDM.
0: Jeneral Tan Sri Haji Muhammad Nur Azlan memaklumkan antara teknologi yang digunapakai ketika ini adalah sistem pesawat tanpa pemandu buatan Turki Anka yang memiliki kemampuan melakukan pengawasan udara hampir 24 jam tanpa henti. AI Grand Prix 2.0 bakal dianjurkan oleh Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak IPTAR sempena sambutan Hari Kemuncak IPTAR 2026 di Ibu Negara pada 6 Jun ini. Pengarahnya Dato' Roslan Arifin berkata program itu menjadi platform pihaknya dalam melatih masyarakat dan pengamal media menguasai teknologi kecerdasan buatan AI secara holistik.
4: Itulah untuk memastikan kita relevan, kita cubalah untuk membantu industri kali ini. Kita membawa bijak pandai lah kalangan yang kata cendekiawan juga untuk berkongsi pengalaman. Tapi yang pasti kita tak boleh elak AI ni. Kita tak boleh elak teknologi. Tapi yang seperti mana yang banyak kali saya sentuh, AI tak boleh menggantikan kita. AI tak boleh mengganti para wartawan. Ya? Sebab AI hanya boleh membantu wartawan, contohnya untuk menjadi wartawan yang terbaik.
0: Menurut Dato' Roslan, ia sekaligus membuktikan komitmen berterusan agensi berkenaan sepanjang 55 tahun penubuhannya dalam meluaskan akses latihan digital kepada orang awam. Operasi mencari dan menyelamat SAR pendaki wanita Jaslinda Saludin yang hilang di Gunung Batu Putih akan diteruskan dalam skala kecil bermula esok. Ketua Polis Daerah Tapah Superintendent Abdul Malik Hashim berkata operasi akan diketuai Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia GBPM Perak. Keputusan tersebut dibuat dalam mesyuarat penyelarasan SAR yang dipengerusikan Pegawai Daerah Batang Padang Ahmad Ridaudin Ahmad Sokori. Beliau juga mengesahkan tiada unsur jenayah dalam kes kehilangan wanita berusia 49 tahun itu. Sebanyak 661.70 juta ringgit diperuntukkan kepada Kerajaan Negeri Perlis menerusi Rolling Plan Pertama RP1 Rancangan Malaysia ke-13 RMK13 dengan prestasi perbelanjaan adalah sebanyak 87.46 juta ringgit atau 13.22% hingga April lepas. Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamaluddin bertitah perbelanjaan itu melibatkan pelaksanaan 354 projek. Baginda bertitah, setiap projek pembangunan perlu dipercepat pelaksanaannya supaya manfaatnya dapat dinikmati rakyat dalam tempoh munasabah. Seorang guru lelaki mengaku tidak bersalah di Mahkamah Sesyen Setiu terhadap 7 pertuduhan membabitkan 2 pelajar lelaki bawah umur. Bagi mangsa pertama berusia 16 tahun 10 bulan, tertuduh berdepan 3 pertuduhan penggantungan atau child grooming serta 2 pertuduhan amang seksual fizikal. Tertuduh turut didakwa atas 2 pertuduhan amang seksual fizikal terhadap seorang lagi pelajar lelaki berusia 14 tahun 10 bulan. Kesemua perbuatan itu didakwa dilakukan antara 5 Mei hingga 11 Mei lalu di beberapa lokasi di Besut dan Kuala Terengganu. Mahkamah menetapkan 6 Julai depan untuk sebutan semula kes serta serahan dokumen. Sementara itu, Jabatan Pendidikan Negeri JPN Terengganu akan memperketat pemantauan di semua sekolah susulan dakwaan tersebut. Pengarahnya Kamsah Kamal Muhammad berkata pihaknya memandang serius perkara itu dan JPN Terengganu bersedia memberi kerjasama penuh kepada pihak berkuasa bagi memastikan siasatan dijalankan secara menyeluruh di samping tindakan tata tertib diambil mengikut prosedur ditetapkan.

2019, skuad bola sepak Perak menamatkan penantian 12 tahun untuk menjuarai Kejohanan Sukma. Pada hari ini dalam tahun 2014, skuad bola sepak Perak menamatkan penantian 12 tahun untuk menjuarai Kejohanan Sukan Malaysia Sukma selepas mengesahkan kemenangan mereka pada perlawanan akhir yang diadakan di Stadium Tuanku Said Putra, Kanggar Perlis. Skuad The Boss Gorus menewaskan pasukan Johor dengan keputusan 3-1. Perak hanya memerlukan 7 minit untuk meledak gol pertama menerusi sepakan Muhammad Syahril Fikri Mat Fauzi. Pada minit ke-17, Khairul Ashraf Sahizah menyumbang gol kedua Perak. Gol pertama Johor hadir pada minit ke-72, hasil sepakan penalti yang disempurnakan oleh Syafiq Shaharudin. Pada saat Johor dilihat semakin bangkit, Muhammad Syahril sekali lagi menjaringkan gol pada minit ke-88 dan sekaligus mengesahkan kejuaraan Perak.

Ya, itu dia lagu daripada Maldini Sydney featuring Ray Kimara, Pukulan Borneo. Selamat malam semua. Terima kasih untuk kamu yang terus kekal layan Sabah FM dari awal pagi tadi sampai waktu ini. Masih lagi tetap terus setia mendengarkan siaran Sabah FM. Di mana juga kamu berada malam ini, diharapkan semuanya dalam keadaan baik, sehat-sehat, semuanya okay. Yang paling penting, Ozel akan terus menemani kamu dari 9 malam sampai 12 tengah malam edisi hari ini, hari Rabu 3 Jun 2026. Okay? Walaupun terima kasih Ella Sabah yang sudah kasih kawan kamu dari pukul 6 petang tadi sampai pukul 9 malam. Okay? Dan malam ini macam biasa dalam segmen Varia, kamu boleh request 3 buah lagu. Yang paling penting, lagu-lagu permintaan kamu berbeza-beza genre dan juga berbeza-beza penyanyi. Boleh terus membuat permintaan lagu di WhatsApp Sabah FM sekarang, okey? Kamu terus WhatsApp di 0194904848. Nah, selepas ini kita ada lagu Adira Suhaimi, Sayang Orang Sama. Tapi sebelum itu, kita layan dulu. Ini dia Nadif Basalama, Aziz Harun dan Aisyah Retno. Kota ini tak sama tanpamu, Sabah FM.

Iria Adira Suhaimi, sayang orang sama. Masih lagi bersama Ozel di sini. Masih lagi sama orang yang sama malam ini sampai 12.30 malam. Okey, untuk kawan-kawan kita yang tengah bekerja, tidak kisah kamu bertugas di mana-mana saja, sama ada di hospital kah, di balai polis kah, di penjara kah, di stesen pam minyak kah, di mana-mana saja, Ozel doakan tugasan kamu lancar, dipermudahkan. Okey, sambil-sambil bekerja, kalau mau dengar lagu, ada lagu favorite kamu, ada lagu ditujukan untuk seseorang, sama ada keluarga kamu, kawan-kawan kamu, kekasih hati. Kalau adalah kamu WhatsApp sekarang, jangan malu, jangan segan, terus hantar permintaan lagu kamu di 019-490-4848. Kita layan terus, ini dia Atmosfera, Tak Tahu Malu.

pagi kita bangun dengan harapan baru. Mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama. Kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Naturalist the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas. Asal

Ya, masih lagi bersama Ozel menerusi Varia Sabah FM. Terima kasih untuk Norzita. Dia ada titipkan ucapan malam ini untuk semua pendengar Sabah FM. Di mana sahaja kamu orang berada, semoga sehat-sehat dan dapat bersantai-santai malam ini. Dan ada video dia kongsikan sini malam ini, keramaian etnik Bisaya Beaufort sambil-sambil dengar RTM Klik. Di mana juga tetap support Sabah FM Varia malam ini. Terima kasih Norzita, walaupun dorang tengah ada keramaian dalam video tu, ada tarian-tarian Bisaya dengan memakai pakaian tradisional. Memang meriah kan. Jadi walaupun dia bilang kemeriahan yang ada di Beaufort, dorang tetap layan RTM Klik. Memang terbaik lah Rosita. Oke, apapun, terima kasih untuk Rosita ucapannya malam ini. Ada juga ucapan dari kawan kita, si Roses nama dia. Ui, nah macam penyanyi Gun and Roses sudah tu kan. Oke, apapun, selamat malam, selamat bertugas. Semoga lancar sampai penghujung siaran. Dan untuk kawan-kawan malam ini, semoga dapat beristirahat dengan tenang dan bangun kembali esok dengan tanggungjawab dan tugasan-tugasan seterusnya. Oke, kalau kamu ada ucapan, ucapan khas untuk kawan-kawan kamu, keluarga kamu, mungkin ucapan birthday kah, ucapan anniversary kah, ucapan selamat pengantin baru, selamat apa-apa sejalah selamatnya, kamu terus WhatsApp sekarang di 0194904848. Jom kita layan sekarang Mas Jo, Janji Manis Sabah FM. Bagus banget.

0: goyang boy, mulut tuh macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bak. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun, cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng. Hatiku terbaca, hatimu lah
1: yang kupuja. Dunia ini hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus.

0: cakap, baik diam dia makan kue. Sedap lagi, Bak. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun, cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng. Hatiku terbaca, hatimulah
1: yang kupuja. Setiap pagi, kita bangun dengan harapan baru. Mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia, atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama. Kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan. Bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Bang. Do you like it what you see?
2: Tak ada makna sikit hati, baru balik kerja, baru mau pergi kerja, sedang santai di rumah, tidak tahu mau buat apa, perlukan hiburan, perlu sampaikan salam, ketahui info dan macam-macam lagi. Apa kata kamu layan segmen Varia hanya di Radio Sabah FM. Lebih lagu, lebih santai.
3: Oi, lagi santai kawan.
2: Dari 9 malam hingga 12 malam. Jangan lepaskan peluang untuk menikmati hiburan yang penuh dengan keseronokan.

orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan

sebentar ku pulang. Cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga ku sayang sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa ter-

0: janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

Terima kasih kamu yang terus kekal di Baria Sabah FM. Kita sudah berada di jam yang kedua malam ini dan ada info cuaca yang Ozel mau kongsikan kepada kamu yang dikeluarkan oleh Met Malaysia, di mana amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka berlaku di Kota Kinabalu, Tuaran, Kota Belud dan Kudat. Okey, amaran ribut petir ini berkuat kuasa sampai 11 malam nanti. Jadi buat anda yang berada di daerah yang Ozel sebut tadi, sentiasa waspada, sentiasa alert dengan info terkini.

0: dari tumor otak sedunia pada 8 Jun setiap tahun untuk mengenang perjuangan setiap individu yang terkesan dengan tumor otak serta memberikan sokongan penuh kepada mereka yang sedang melalui perjalanan pemulihan. Kasih sayang, keberanian dan semangat perlu diberikan kepada mereka yang menghadapi cabaran penyakit ini. Semoga setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat kepada harapan yang lebih besar, yaitu penghapusan penyakit tumor otak. Selamat Hari Tumor Otak Sedunia daripada RTM, teman setia anda.
1: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

atas pokok. Pergi ke Raja pun naik kuda. Logat pulau sama macam minum. Itu kabar angin cerita media. Currency masih ringgit Malaysia. Lebih mahal dari rupiah. Land below the wind bermacam warna.

Ya, masih lagi bersama Ozel di Paria Sabah FM sampai 12 tengah malam ini, guys. Okey, terima kasih Jack yang berada di Tamparuli. Ucapan selamat malam untuk adik-adik kita yang masih lagi bersekolah, kan. Nah, walaupun cuti, masih lagi cuti. Jadi, minggu depan bermulanya sesi persekolahan. Jangan lupa potong rambut, cuci baju sekolah, kan. Yang belum cuci baju sekolah tuh kasut semua. Supaya bersedialah nanti minggu depan untuk memulakan sesi persekolahan semula selepas cuti panjang, dia bilang. Oke, okay. Ada juga ucapan daripada si Darren. Oke, okay, untuk keluarga saya yang berada di Kota Belud. Oke, okay, semoga kamu sehat-sehat di sana. Kita jumpa lagi ujung tahun. Kalau ada cuti-cuti, ada hari keluarga, kita berkumpul-kumpul lagi. Syok juga kalau cuti-cuti ini, kan. Ada masa dapatlah jumpa-jumpa dengan keluarga-keluarga yang nun jauh di sana. Nah, apapun, semoga sehat-sehat semuanya keluarga saya yang berada di Kota Belud, dia bilang si Darren. Oke, jadi kalau kamu ada ucapan macam Darren dan juga si pendengar kita yang tadi itu, terus kamu WhatsApp sekarang di 0194904848.

adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat blok, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Shah dan Sabah FM Bagus Ba.

Ya, selamat memandu untuk kamu di mana sahaja destinasi. Semoga dipermudahkan dan sampai dengan selamat. Okey, jangan lupa lock frekuensi Sabah FM yang tengah layan Sabah FM di radio kereta sekarang ini. Kamu lock siap-siap supaya bila-bila masa saja kamu boleh terus layan radio Sabah FM. Okey, macam-macam lagu bass, lagu-lagu galau, lagu rock semua ada. Sambil-sambil itu kami kongsikan kamu info-info terkini. Layan terus di Sabah FM.

menjadi lebih baik, jangan menyerah, tetap tekad dan kerja keras. Karena setiap usaha pasti membuahkan hasil dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya.

Hai kamu orang, izin berpesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, Pa.
1: Sebentar lagi, utama 11 malam.
2: Bagus, Pa.

0: kerjasama strategik antara kerajaan, syarikat utiliti pemaju dan institusi kewangan penting untuk membuka peluang baru serta mempercepat peralihan tenaga berskala besar. Di mana Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata, usaha tersebut menekankan kepentingan tindakan kolektif bagi memajukan agenda kemampanan negara. Jelas beliau, Persidangan Peralihan Tenaga 2026 EDCON 26 merupakan komitmen kukuh negara untuk mempercepatkan peralihan tenaga secara jelas, terutama ketika Malaysia sedang mempertingkat usaha ke arah masa depan tenaga yang lebih mampan. Tambah Datuk Seri Fadilah, setiap fasa adalah penting dalam pembangunan negara, bermula dari program bekalan elektrik luar bandar dan perindustrian sehingga transformasi digital. Sementara itu, Datuk Seri Fadilah memaklumkan tender bagi program solar berskala besar 6 LSS6 akan dibuka tahun ini. LSS6 antara bidang yang sedang dipercepatkan kerajaan susulan krisis tenaga yang berlaku di peringkat global ketika ini. Jelas beliau, semua projek tenaga solar pada masa hadapan disyaratkan menggabungkan sistem penyimpanan tenaga bateri. Usaha tersebut bagi memperkukuh kestabilan grid sambil memperluaskan kapasiti tenaga oleh baharu. Ini pula mengenai penggunaan biodiesel berasaskan minyak sawit yang berfungsi sebagai alternatif penting bagi memperkukuh jaminan bekalan bahan bakar ketika berdepan situasi krisis, bukan sekadar menyokong agenda kelestarian negara. Menurut Menteri Perladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad, pertimbangan utama memperluaskan campuran biodiesel kepada B15 adalah bagi memastikan negara mempunyai pilihan sumber bahan bakar sekiranya berlaku gangguan terhadap bekalan diesel petroleum. Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad. Malaysia berjaya menghasilkan hub transformasi methane kepada grafen pertama di Asia Pasifik. Kejayaan tersebut dicapai Gas Malaysia Berhad yang menerajui sektor itu berlandaskan strategi perniagaan gas Malaysia. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Chan Li Kang menyifatkan bahan canggih itu sebagai penentu dalam membentuk industri tenaga masa hadapan negara. Jelas beliau, menerusi bahan yang baharu itu, negara mampu meletakkan sasaran baru yang tinggi untuk generasi akan datang. Antara bahan yang dapat dihasilkan adalah semikonduktor, barangan elektronik, bateri berkuasa tinggi, kapasitor berskala tinggi, teknologi tapisan air dan penghasilan alatan kesihatan. Langkah penjimatan yang dilaksanakan kerajaan tidak akan menjejaskan perancangan utama Kementerian Pendidikan. Menterinya Fadilah Siddiq menegaskan aspek kebajikan murid dan penyediaan persekitaran pembelajaran yang kondusif terus menjadi keutamaan. Ini bagi memastikan kualiti pendidikan negara terus terpelihara.
1: Sekolah daif dan penyelenggaraan masih juga diteruskan seperti biasa kerana kita masih percaya dan mahu ia menjadi sebahagian daripada gerak kerja kita yang konsisten untuk memastikan sekolah kondusif dan sebagainya, dan khususnya juga untuk memastikan sekolah ini terus selamat untuk anak-anak kita.
0: Fadilah Siddiq. Golongan petani di Kedah akan terus dibantu mendapatkan permit khas bagi pembelian petrol atau diesel melebihi 20 liter untuk kegunaan jentera ladang. Komitmen itu disuarakan Ketua Pegawai Pengkuasa KPDN Kedah, Zalina Aziz. Petani katanya boleh mohon permit khas untuk beli petrol atau diesel dalam tong di stesen minyak bawah kategori pertanian dan penternakan. Permohonan permit khas itu adalah percuma. Ia boleh dibuat secara dalam talian menerusi sistem permit bekalan KPDN. Pembelian pula hanya boleh dilakukan di stesen minyak yang ditetapkan dan berdekatan dengan lokasi ladang atau kawasan operasi pemohon. Sementara itu, Lembaga Kemajuan Pertanian Kemu Bukada menerima peruntukan tambahan RM850,000 bagi meningkatkan infrastruktur pertanian di kawasan Jelapang Padi di bawah seliaannya. Khususnya kawasan sawah yang berdepan masalah bekalan air pada musim penanaman yang lepas. Pengurus Besar Kadar Muhammad Fauzul Mustafa berkata, dana oleh Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan itu akan digunakan untuk pembinaan telaga tiup sama ada dengan kemudahan enjin atau tanpa enjin.
2: Ada juga petani yang memerlukan kepada enjin, jadi kita buat dua kategori lah. Satu lubang bersama dengan enjin, satu lagi lubang sahaja. Kalau lubang sahaja tu hakim jimatkan lebih banyak lagi lubang yang kita buat. Kita buat melalui sebuah harga. Dan bila kita ada kelulusan secara sebuah harga, bila berlaku isu, terus kita buat. Mana tidak perlu tunggu kelulusan dah. Buat duit dah. Kementerian dah salurkan kepada kita.
0: Muhammad Faizul Mustafa. Berita seterusnya. Negara perlu diperkasa dengan kepimpinan, kreativiti dan inovasi bagi membentuk masa depan Malaysia. Usaha tersebut boleh dilaksana menerusi kerjasama Malaysia-China. Di mana Menteri Ekonomi Dato' Muhammad Shahar Abdullah berkata, usaha tersebut akan memastikan negara kekal berdaya saing dalam ekonomi global selain memperkokoh hubungan strategik kedua-dua negara. Katanya usaha sedemikian tidak hanya memperkasakan generasi muda dengan perspektif yang lebih luas dan peluang pembelajaran yang lebih baik, malah menyumbang kepada pengukuhan hubungan bilateral yang berjangka panjang antara Kuala Lumpur dan Beijing. Luar negara, China bantah semua bentuk tarif unilateral dan menolak dakwaan berkaitan amalan buruh paksa. Ia susulan cadangan Amerika Syarikat untuk mengenakan duti tambahan ke atas import dari 60 ekonomi termasuk China. Jurucakap Kementerian Luar China Mao Ning menegaskan Beijing berulang kali menafikan dakwaan berhubung amalan buruh paksa. Belum menegaskan isu berkenaan hanya digunakan untuk menekan dan menyekat kepentingan perdagangan negara tersebut. Isu Selat Hormuz, Kementerian Luar Iran telah menerima kelulusan daripada pemimpin tertinggi negara tersebut, Mujtaba Khamenei, untuk menubuhkan sebuah jawatankuasa khas bagi menangani isu di Selat Hormuz. Timbalan Speaker Parlimen Iran Ali Nikzad memaklumkan jawatankuasa khas itu akan menyelaraskan kerjasama dengan Angkatan Tentera dan institusi berkaitan bagi menggubal kerangka perundangan berhubung selat tersebut. Menurut beliau, rang undang-undang berkaitan akan mengambil kira pandangan pelbagai institusi termasuk Majlis Keselamatan Iran dan pandangan individu yang berkaitan. Sukan menjelang kempen bola sepak Piala Dunia 2026 minggu depan, pengendali New Zealand Darren Bazley kecewa dengan kekalahan memalukan pasukan itu dalam aksi pemalas badan. Skuad All Whites tumbang 0-4 kepada Haiti di Stadium Inter Miami CF. Aksi hambar ditunjukkan para pemain mengejutkan Bazley walaupun telah menjalani kem latihan penyesuaian cuaca selama seminggu di Florida. Republik Demokratik Kongo sedia beraksi tanpa penonton dalam perlawanan persahabatan menentang Chile. Ia bagi memastikan aksi pemalas badan Piala Dunia 2026 dapat diteruskan. Cadangan tersebut dikemukakan jurulatih Sebastian Dezebe selepas pihak berkuasa di La Linea di Le Concepcion Spanyol membatalkan perlawanan yang dijadual berlangsung pada 9 Jun atas kebimbangan penularan wabak Ebola. Dezebe berkata pasukan yang bersedia menyesuaikan diri dengan sebarang perubahan dan menegaskan semua prosedur kesihatan yang ditetapkan FIFA dipatuhi sepenuhnya. Manchester United mengesahkan perpindahan tetap penyerang Denmark Rasmus Højlund ke Napoli dengan nilai 50 juta euro. Højlund meninggalkan Old Trafford selepas menjaringkan 26 gol dalam 95 penampilan serta membantu United menjuarai Piala FA 2024. Napoli mengikat pemain berusia 23 tahun itu secara kekal selepas aksi cemerlang sepanjang tempoh pinjaman. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Campuran biodiesel berasaskan sawit, alternatif bahan bakar negara. Iran wujud jawatankuasa khas tangani isu Selat Hormuz. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
1: Hari pertama, saya di Sabah.

0: Daddy, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat blok, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Shah dan Sabah FM Bagus Ba.
1: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Baru balik kerja? Baru mau pergi kerja? Sedang santai di rumah? Tidak tahu mau buat apa? Perlukan hiburan? Perlu sampaikan salam? Ketahui info dan macam-macam lagi. Apa kata kamu layan segmen Varia? Hanya di Radio Sabah FM. Lebih lagu, lebih santai.
1: Oi, lagi santai kawan.
0: Dari 9 malam hingga 12 malam. Jangan lepaskan peluang untuk menikmati hiburan yang penuh dengan keseronokan. Hai guys, Mary Grace ini. Rasa mau pinjam masa kamu sekejap, rasa mau pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ah guys.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus, bang.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan

0: ada blush lagi.
1: Eh, senyumlah sikit.
0: Kenapa pula?
1: Senyuman itu kan magic. Boleh buat hati orang lain gembira dan buat diri sendiri rasa lebih baik.
0: Oh, betul juga. Wah, tiba-tiba rasa hari ini lebih baik pula.
1: Kan, jadi senyum jangan masam. Pesanan senyum ini daripada kami,
2: Baras Bayu dan Sabah FM.
1: Bagus, Pak. Bah, jangan juga senyum-senyum sendiri ya.

boy, mulut tuh macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mau empat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bak. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun, cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

0: walaupun Mary sibuk, saya selalu dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik Bah. Jom, apa lagi? Downloadlah sekarang secara percuma. Sabah FM, bagus bah.
1: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله، kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah.

19 minit tengah malam waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua warga Malaysia? Warga Kemburung Hantu. Untuk edisi hari ini, permulaan hari baru, hari Khamis 4 Jun 2026. Okey ke tu semua? Kalau tak okey, kena pasti okey, eh? Bersama dengan saya menerusi Nasional Kemburung Hantu bersama dengan Reza, 12 tengah malam sehingga 6 pagi. Pastinya dengan dengar lagu-lagu terbaik yang terus menyerikan lagi awal pagi anda. Awal tengah malam ini sehingga 6 pagi nanti. Terima kasih juga rakan suka saya AG yang terus bersama-sama dengan anda menerusi Nasional Malam. Dan edisi hari ini, segmen yang pertama, permulaan hari baru untuk hari ini, hari Khamis. Bersama dengan 18 Zulhijjah 1447 Hijri. Yang mana bekerja, yang mana bertugas, semoga dipermudahkan segalanya. Pasti terus layan, terus on walau di mana juga anda berada. Yang berada dalam jalanan ketika ini yang memandu, semoga semuanya selamat sampai ke destinasinya. Terus tune on Nasional FM. Pastinya lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Kemburung Hantu. Baik, satu jam yang pertama ini, kita berhibur terus lagu-lagu terbaik, lagu ciptaan daripada Dato' M. Nasi untuk anda. Khas untuk anda yang bergelar Awang. Ini Awang Treasure, terus layan Kemburung Hantu.

0: geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah.
1: Eh, Sarah, apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini, tak ada tempat lain dah nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita, balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja.
2: Geram aku.
1: Tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Baru dia tahu. Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba.
3: Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
4: Amalkan sikap, berbudi bahasa. Budi bahasa, budaya kita.
5: Nasional FM, sentiasa di hati. Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM.

malam One Three Day bersiaran langsung dari Wisma Radio Angkasa Puri. Nasional Kemurup Hantu bersama-sama dengan anda 12.30 malam sehingga 6 pagi. Bersama dengan saya, pastinya dengan hiburan yang terbaik untuk anda. Yang mana belum buat kopi dahulu, kita nak terus berjaga, terus layan sehingga pagi nanti, sehingga 6 pagi. Dan jadi kekalkan siaran itu, Nasional FM sentiasa di hati. Sebagai frekuensi utama yang terus layan, terus berhibur, Nasional FM utara, selatan, timur, barat, Indonesia, Singapura, Brunei, Sabah, Sarawak turut hadir mendengarkan Nasional FM. Juga menerusi aplikasi RTM Klik ataupun menerusi atas talian radio portal RTM. Boleh buka saja di kata carian dan terus layan walau di mana juga anda berada. Jadi khususnya juga untuk sahabat-sahabat kita yang bekerja, yang bertugas shift malam pada hari ini sehingga pagi nanti, insyaAllah saya doakan semoga semuanya baik-baik saja dan dipermudahkan segala urusannya di pelbagai lokasi yang membuka Nasional FM. Saya akan terus menemani bersama-sama dengan anda. Info cuaca di sebelah pagi ini yang baru saja dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, dijangka berlakunya hujan lebat serta angin kencang bagi kawasan di seluruh negeri Perlis, manakala di Kedah, daerah Langkawi, Kubang, Pasu, Kota Setah, Pokok Sena, Padang Terap, Yan Pendang, Kuala Muda, Sik dan Baling. Untuk di negeri Perak pula, kawasan daerah Manjung, Perak Tengah, Bagan Datuk dan Hilir Perak. Di Selangor pula, daerah Sabah Bernam, Kuala Selangor, Kelang, Petaling, Kuala Langat dan Sepang. Diikuti di seluruh wilayah Persekutuan Terajaya. Manakala di sebelah selatan, Negeri Sembilan, daerah Seremban, Port Dickson, Kuala Pilah, Rembau dan Tampin. Serta di seluruh negeri Melaka sehingga 3 pagi nanti. Jadi sentiasalah berhati-hati. Seterusnya abang-abang lori kita yang memandu ketika ini. Sila rancang sebaiknya perjalanan anda untuk yang memandu. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Hiburan kita yang seterusnya, sebuah lagu daripada Kasim. Selamat untuk anda. Terus layan geng burung hantu.

Bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland 4 pagi, Brazil lawan Mesir 6 pagi, Argentina lawan Honduras 7 pagi, Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway 3 pagi, Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK Sukan Plus dan konsumsi langsung di RTM Klik.

Singgal lagunya I Love You, I Miss You untuk anda menerusi Nasional Geng Burung Hantu. 12.55 minit tengah malam waktu ini bersama-sama dengan saya Reza untuk Nasional Geng Burung Hantu edisi hari ini. Hari Khamis, permulaan hari baru. Semoga hari ini juga menjadi hari yang terbaik buat kita semua. InsyaAllah, mudah-mudahan. Apa khabar semua yang baru saja mendengarkan Nasional FM? Dengarkan siaran sehingga 6 pagi nanti. Sama-sama dengan saya sehingga pagi nanti 6 pagi. Pastinya dengan dedangan lagu-lagu terbaik. Untuk sahabat-sahabat kita yang memandu secara khususnya lebur raya Plus di E1. Dari mana kerja penyelenggaraan JLW Works di kilometer 19.6 sehingga kilometer 22.6 arah utara dari Senai Utara ke Kulai, lorong kecemasan dan lorong kiri ditutup. Jadi sentiasalah berhati-hati untuk anda yang memandu.

Baik, waktu ini saya nak recap seketika berita yang diambil dari portal berita RTM mengenai minyak, di mana harga runcit tanpa subsidi bagi petrol RON 95 serta RON 97 dan diesel di Semenanjung turun antara 20 hingga 30 sen seliter, manakala harga RON 95 bersubsidi bawah program Budi Madani Budi 95 kekal RM1.99 seliter bagi tempoh 4 hingga 10 Jun. Menurut Kementerian Kewangan, MOF, penurunan harga runcit itu telah menjadikan RON 95 tanpa subsidi kini pada harga RM3.72 seliter, turun 20 sen, dan RON 97 tanpa subsidi iaitu RM4.35 seliter, turun 30 sen, manakala harga runcit diesel tanpa subsidi juga turun 20 sen kepada RM4.67 seliter. Bagaimanapun, penurunan harga runcit minggu ini tidak menandakan pasaran petroleum global kembali stabil. Sebaliknya, masih terdapat risiko tinggi harga minyak mentah dan produk petroleum kekal tinggi dalam jangka sederhana. Bagi mengimbangi kos sara hidup rakyat dan keperluan perbelanjaan fiskal secara berhemat, Kerajaan Madani akan terus mengambil pendekatan berhemah bagi melindungi rakyat daripada turun naik harga, di samping memastikan bekalan bahan api negara kekal mencukupi dan terjamin. Perkongsian info semasa yang dikongsikan menerusi portal berita RTM. Pastinya informasi dan hiburan terbaik menerusi Nasional FM untuk anda edisi awal pagi ini. Menerusi Nasional Game Burung Hantu, kita nak layan lagu indie seketika. Kita dengarkan lagu ini, kita teringat kisah muda suatu ketika dahulu. Pasti untuk anda, lagu-lagu terbaik terus layan Nasional FM sentiasa.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM. Sentiasa.

yang seterusnya. Terusi Nasional Game Perlukan Tu 1.14 minit pagi waktu ini, bersama-sama dengan saya sehingga 6 pagi nanti, semasa dengan hiburan terbaik buat anda. Apa khabar semua yang baru saja dengarkan Nasional FM, walaupun di mana juga anda berada, ni Eman Ran. Teruskan mendengar Nasional Game Perlukan Tu. Salam dari Brunei, bapa terus bergurapa. Mantap Abang Setia, terima kasih untuk perkongsian gift yang semoga dimurahkan rezeki selalu. Yang mana berada ke lapangan ketika ini, hadirlah bersama-sama dengan saya di TikTok Live Nasional FM. Kita berinteraksi sambil kita berhibur dengan lagu-lagu nostalgia. Mungkin kadang-kadang lagu tu membawa kita kenangan lama. Ada kenangan yang mungkin sedih, ada kenangan yang mungkin gembira, ada kenangan yang mungkin menjadikan asbab kebaikan, mungkin menjadikan pengajaran dalam hidup kita. Jadi sama-sama kita berhibur dengan lagu-lagu best, lagu-lagu terbaik hanya untuk anda, penggemar Nasional FM. Tengah malam sehingga 6 pagi. Mizi, terima kasih untuk perkongsian giftnya. Semoga murah rezeki selalu. Lady Heda, waalaikumsalam. Teacher Ati, terima kasih tapping-tapping. Bad SV, Abang Lori masuk pom-pom-pom. Hati-hati Abang Lori semua. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Juga sahabat-sahabat kita yang memandu ketika ini, sentiasa berhati-hati. Yang paling penting, fokus pada pemanduan anda. Kalau rasa letih, rasa mengantuk, berehat seketika di tempat yang selamat, itu yang paling penting. Kita kena kopi panas dulu, hilangkan gantuk kita, segarkan mata, bagi nampak segar bugar untuk kita bersama-sama berhibur. Semestinya lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Ruhan Tu. Makcik Tidur, dari apa, dari mana Makcik Tidur? Waalaikumsalam Makcik Tidur, terima kasih. Lady Hedda bagi kiss, semoga murah rezeki. Cici Reza untuk Rosnya, semoga murah rezeki selalu. Pasikat dulu, waalaikumsalam Siti Zahra. Apa khabar semua yang baru saja masuk dalam TikTok Live, eh? Tanda hadir. Nak nama anda disebut di TikTok, hadirlah bersama-sama dengan saya, tapping-tapping. Kalau tapping nampak, nama dia naik. Kalau kongsikan live ini pun nampak nama naik. Bukan senang nama nak diseru menerusi radio ni, eh? Secara langsung saya bawakan kepada anda dari Angkasa Puri Wisma Radio Kuala Lumpur, yang terus diperdengarkan seluruh negara, seluruh Malaysia ketika ini. Radio pertama, salam dari penghuni Lebuh Raya Utara Selatan, Abang Glory. Khabar Abang Lori, nama kamu bahasa Thailand bang, saya tak faham. Hadir dari Berta, mantap Arif. Baik, sebentar nanti saya akan kongsikan ucapan sahabat-sahabat kita menerusi ruangan komen di Facebook Nasional FM. Kita berinteraksi seketika di TikTok sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Dan untuk hiburan kita yang seterusnya ini, kata Mizi, satu dunia dengar Nasional FM. Assalamualaikum. Hadir Aida Akmal. Hiburan kita yang seterusnya ini adalah lagu ciptaan Sari Amri, yang terus menghiburkan kita sehingga 6 pagi nanti. Ayo kita layan, ayo kita berhibur. Ini dia, Lukas Seribu Rindu, geng Burung Hantu.

Fajar daripada Ani Carrera yang terus menghiburkan kita pada pagi ini. 1.42 minit pagi. Selamat pagi semuanya. Terima kasih masih lagi kekal mendengarkan National FM. Yang pasti je menerusi National Game Bulu Hantu. Apa khabar semua rakan-rakan berdekat kita? Juga sahabat-sahabat yang menonton di TikTok Live National FM. Bertina Vanessa, Cici Adi. Permisi 85. Sihat-sihat je, Alhamdulillah. Yang mana tak sihat tu, cepat-cepat makan ubat lah ya. Pergi jumpa klinik ataupun hospital berdekatan. Lebih baik kita mencegah daripada kita merawat sebenarnya. Daripada pagi ini sehingga 6 pagi nanti, anda akan didendangkan lagu-lagu nostalgia. Apabila kita dengar lari setiap baik lirinya, setiap alunan melodi cukup untuk kita membawa kembali ke satu waktu. Mungkin satu waktu itu yang penuh dengan kenangan. Jadi kita sama-sama berhibur lagu yang menggambil nostalgia. Baik, ucapan sahabat-sahabat kita. Betul, makan ubat yang tak sihat. Yang bertugas pada malam ini, semoga dipermudahkan segala urusannya. Baik, ucapan yang telah dikirimkan menerusi ruangan komen di Facebook National FM. Sahabat kita bersama dengan Abdul Jalil dari Endau Johor. Selamat pagi semua pendengar National FM. Walau di mana juga anda berada, semoga baik-baik saja buat anda pada pagi ini. UPS dari Kuala Terengganu hadir. Mantap, terus berhibur dari Pantai Timur. Terus menghampiri, bukan menghampiri lah ya. Terus mendengarkan dari secara langsung dari Kuala Lumpur, Wisma Radio. Jamal Aloha turut hadir bersama. Layan lagu-lagu best sampai 6 pagi. Dari Terengganu juga Mama Yusof. Alhamdulillah. Selamat pagi buat Reza dan semua pendengar National FM. Happy selalu kita dan selamat bertugas. Terbaik Game Bro Hantu serta buat semua pendengar National FM. Terus dari Solar Farm Perlis, mantap. Mr. P di TikTok saya dengar, di TV pun saya dengar dari Melaka. Mantap, dari Bumi Selatan. Saya kira yang terus mendengarkan National FM di seantero dunia menerusi National FM, juga menerusi aplikasi RTM Klik dan Radio Portal RTM, saluran televisyen 701. Kita cut hadir bersama. Selamat pagi. Moh kita layan radio dari Ipoh terus menghiburkan kita. Pastinya lagu-lagu terbaik. Zafidi Ahmad, Salam Gemboro Hantu, hadir dari Trono. Mantap. Dari Tanjung Malim katanya, sekarang berada di Bandar Mualim, Ibrah Inggeris. Tempat yang sebenarnya meriah sebenarnya di Tanjung Malim. Saya Wah, selamat pagi Gemboro Hantu, hadir dari Parit Panjang, Baling. Mantap. Syuk Muhammad, salam dari Ulu Basir, Perak. Ramai juga orang utara dalam TikTok ni. Mantap, apa khabar orang utara? Dan orang-orang selatan, hadirkan diri anda. Sahabat-sahabat kita dari Sabah, Sarawak, Indonesia, Singapura, Brunei. Mokwan, salam dari Yusof NEC Tinted Pro 2. Mantap, terima kasih bagi gift syurga murah rezeki Nura. Steady, orang Kuala Lumpur hadir. Sama kita, orang Kuala Lumpur. Secara langsung dari Wisma Radio. Sabah hadir, lucu terus kita. Terima kasih bagi gift, semoga murah rezeki selalu ya. Saya doakan agar anda semua sentiasa dipermudahkan dan dimurahkan rezeki. Hidup amat damai, sentiasa diberkati oleh Allah SWT. Amin, amin, rabbal alamin. Baik, kita terus luncur. Kita terus berhibur dengan lagu-lagu terbaik sehingga nampak kita nanti. Lagu yang seterusnya, hiburan kita yang seterusnya. Lagu ciptaan daripada Syamril. Berkata Ijan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam kepada semua warga EC Green Group katanya. Semoga semua sihat-sihat selalu. Amin. Saya tolong jawabkan ya. Waalaikumsalam. Terima kasih hadir bersama-sama dengan saya. Okey, untuk hiburan kita yang seterusnya, tanpa melengahkan masa, kita terus berhibur, terus melayan kita sebuah lagu dinyanyikan oleh Abbott dan juga T-Rex. Kasih yang pergi, tetap layan Game Boy.

4일의 바퀴 화두인의 잠잠부리 코냐브로시 나서랑 게임부롱 한두 섬섬으로 간사여 마세헬라기 스가르기대 마세헬라기 언세근 한바퀴 난디 안디안부르 멍간도게도 awal lagi malam masih muda untuk anda. Janganlah kita tumbang awal ya. Sediakan kopi, sediakan biskut kering dan sebagainya. Kita layan kopi panas, layan lagu-lagu terbaik. Rosi Nasional Geng Buruh Hantu sehingga nak pagi nanti bersama dengan saya. Masih Akafa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Terima kasih untuk anda yang kekal menonton di TikTok Live Nasional FM. Katanya baru bangun. Selamat pagi ya. Syukur Alhamdulillah. Kita masih lagi diberi ruang, diberi peluang untuk bernafas di muka bumi ini. Semoga kita semua dipanjangkan umur, diberikan kesihatan yang baik, insyaAllah. Yang terus dengar, yang terus layan Nasional FM di berbagai lokasi ketika ini, di pejabat, di restoran, di kafe yang masih lagi membuka mendengarkan Nasional FM, di stesen-stesen minyak, di mana lagi, di hospital serta di klinik. Buat doktor-doktor dan juga akak nurse kita, selamat bertugas ya. Selamat pagi. Semoga dipermudahkan segala urusannya. Abang Setia, terima kasih bagi gift. Semoga murah rezeki selalu. Pastinya anda akan diisi dengan kesyahduan, lagu-lagu terbaik, lagu yang penuh dengan kerohanian. Juga saya sulami, lagu yang penuh dengan ketuhanan, lagu-lagu yang mengambil nostalgia kita, membawa kita ke lembah yang lama. Mantan DJ RTM, kita ada DJ Pool. Abang Pool, apa khabar? Abang Pool, selamat pagi bang. Semoga baik-baik saja buat abang. Semoga diberikan kesihatan yang baik bang. Harap kita dapat bertemu lagi satu hari nanti, insyaAllah. Itu antara otai DJ RTM kita masuk dalam TikTok Live ni. Mantap bang, terima kasih. Baik juga, sedikit perkongsian info yang saya ingin kongsikan kepada anda. Kalau kita nak tahu sekarang ini, teknologi juga semakin canggih. Tapi taktik scam pun semakin canggih juga. Jadi kepada anda, elakkan pelaburan scam. Jangan serah wang kepada skim yang meragukan. Ciri-ciri pelaburan yang tidak sah ataupun scam adalah dijanjikan tidak akan rugi, indah kabar dari rupa, peluang hanya sekali dan untung besar. Jadi kalau anda dapat syarat-syarat tersebut, silap labuh duit lebu. Jadi kenalilah tanda-tandanya lebih awal untuk lindungi kewangan daripada scam penipuan ya. Jadi sentiasalah berhati-hati. Kalau boleh kita celik IT, teknologi semakin canggih, kita kena mula TikTok boleh kita pandai kan. Takkanlah benda-benda ni kita tak tahu. Ida Suami, Assalamualaikum. Ya, saya orang kata meragakan baju warna kuning ketika ini. Menzahirkan hoodie warna kuning. Comel lah sikit pagi-pagi ni eh. Selama ni handsome je cik. Nampak bakul je juga. Okey, pagi ini lagi kita nak terus hiburan kita. Hiburan yang penuh dengan emosi, penuh dengan cerita yang ingin disampaikan. Ibarat soundtrack kita yang membawa kita ke lemah yang lama. Lagu ciptaan daripada Sahari Amri dan lagu ini juga dipopularkan oleh Nick Ardila. Untuk anda pastinya dengar lagu-lagu terbaik Aku Takkan Bersuara. Terus layan sahabat-sahabat kita, walau di mana juga anda berada, di TikTok ni kekalkan tepi-tepi. Kita teruskan hiburan kita sehingga 6 pagi nanti, insyaAllah. Mudah-mudahan semoga semuanya baik-baik saja. Tepi-tepi guys, terus berhibur, lagu-lagu terbaik untuk

Pablo, pagi Fredo dengan lagunya Gurisan Terakhir. Lagu yang perlu dengar saja bila melodi lama berlagu. Kita berhibur bersama-sama pada pagi ini. Hati pun terbuai. Jadi inilah di irama no saja yang sentiasa segar bugar dalam kenangan kita. Yang masih lagi kekal menonton, selamat pagi semuanya. Untuk ibu-ibu kita yang bertungkus lumus di dapur, sambil-sambil menggoreng, sambil-sambil mengupas, sambil-sambil menguli, abang-abang juga ketika ini membuat persiapan awal untuk berniaga awal pagi esok. Awal pagi nanti semoga dipermudahkan segalanya dan dimurahkan rezeki selalu. Abang kata Nida, mata pun terbuai-buai juga. Kalau mata terbuai-buai, kalau tak ada urusan, tidurlah ya. Kita rasai kenikmatan dunia itu. Tapi kalau yang masih bertugas, yang masih lagi segar bugar, mata ni masih lagi celik, kopi panas dahulu kita layan lagu-lagu terbaik ya. Sambil-sambil kita berinteraksi di TikTok, sambil-sambil kita berhibur. Mr. Zam, syekat DJ malam ni. Jangan begitu. Terima kasih Mr. Zam. Semoga Mr. Zam juga handsome. Pertama kali saya tengok DJ. Adakah DJ ni juga masuk air? Saya dah masuk lama dah. Cuma tak sedalam-dalam je tu. Jangan diajar. Sekali diajar tak henti nanti. Kepada anda semua yang bekerja pada pagi ini, okey ke tu kerja pagi-pagi ni? Jangan stres-stres, jangan kecil, jangan rasa macam penat lah, jangan. Kita anggapnya sebagai satu ibadah dalam hidup kita. InsyaAllah akan ada hikmah dan hikmah yang baik yang datang buat kita semua. Baik, saya ingin menyapa sahabat-sahabat kita yang ada dalam TikTok Live International FM ni. Antaranya kita bersama dengan Mizi 85, Virginia Vanessa, Mr. Joe, Ita Rosaya, Kasut Daburo, Renova Hazlizah Baha, juga Jumain Kromo, Bonda Agun Rohatu, Nita Chor, Aida Akmal, Salina Zaid, Nida Wahida, Nizam Lati, Juras, juga Nur Aziza, Inun Putih, Maslan Strong, Mama Fikri, Mr. Zam, Farhan Rahman, Mikiria Utara, Ruslina Aripasan, juga sahabat-sahabat kita Wani, Niza Arsad Shof, Samsiah, Wawa Aida, Fazila, Norida Ida, Acamun, Eti Susana dan ramai lagi ya. Yang mana saya tak sebut nama tu, taping-taping. Nanti nama naik, saya akan sebut lagi. Bunga April, terima kasih. Kupu-kupu beracun. Masih lagi on kita sampai 6 pagi nanti ya. Liza, Ladies Driver, Game Burung Hantu. Mantap, terima kasih Niza. Tonton dan selamat mendengarkan National FM . Semoga pagi-pagi ini juga kita diberikan rezeki yang melimpah. Semoga pagi-pagi ini kita diberikan kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki selalu, dipermudahkan segala urusannya. Baik, 2.43 minit pagi ketika ini. Kita masih lagi terus berhibur lagu-lagu terbaik. Lagu yang seterusnya ini, hiburan kita yang seterusnya ini, saya akan dedangkan sebuah lagu ciptaan daripada Eddie Hamid. Kasut dah buruk dalam perjalanan balik rumah. Dah malam tak balik-balik bang. Peluk isteri, peluk bini. Bisik kat telinga dia cakap, saya sayang awak. Gitu kan, manis kan. Sambil-sambil itu kita terus berhibur. Lagu-lagu yang terbaik yang terus menyerikan lagi awal pagi anda pada pagi ini. Ini dah lagu yang dipopularkan oleh kumpulan Iklim pada pagi ini. Pastinya Bunga Emas, lagu yang terbaik yang terus menyerikan lagi. Jadi terus layak, terus berhibur untuk anda. Nasional Gang, Burung Hantu.

kita pulang ke masa lalu. Inilah keindahan lagu-lagu nostalgia yang kekal dalam jiwa raga kita. Kita serupa sebuah lagu yang dipopularkan oleh kumpulan Headwind pada tahun 80 yang pastinya terus menjadikan lagi awal pagi kita pada pagi ini. Selamat pagi untuk jam yang ketiga, 3.11 minit pagi. Semoga pagi ini menjadi pagi yang terbaik buat kita. Permulaan hari baru untuk hari ini, hari Khamis. Kita mulakan dengan senyuman dan berfikiran positif. Dan semoga hari ini menjadi hari yang paling terbaik. Pak Kata Orang Putih, have a nice day. Jadi kita mulakan dengan senyuman. Walau apa juga urusan dan tugasan anda pada pagi ini, buat persiapan awal untuk berniaga awal pagi nanti, semoga dipermudahkan dan dimurahkan rezeki selalu. Yang masih lagi kekal menonton di TikTok Live, terima kasih yang tapping-tapping screen. Kalau jari dah mula bengkak tu, guna jari sebelah kiri. Kalau guna tadi juga guna jari sebelah kiri, tukar jari sebelah kanan. Kalau dua-dua jari dah bengkak, tukar ibu jari kaki. Kalau ibu jari kaki pun dah bengkak, pakai dahi lah tapping-tapping. Terima kasih masih lagi menonton. Selamat pagi semuanya. Apa khabar? Semoga anda semua sihat-sihat belaka. Sihat-sihat selalu dan ceria selalu. Kalau tak berasa sihat tu, rasa sengah-sengah badan, makanlah ubah ya. Pergilah klinik mahupun hospital. Hospital 24 jam buka untuk anda yang sakit . Begitu juga pendengar-pendengar kita yang berada di hospital dan klinik, buat doktor-doktor dan nurse kita yang sambil bertugas, sambil layan National FM. Abang-abang kilang kita membuka National FM. Abang-abang ofis kita yang bekerja ketika ini, abang-abang lori kita, abang-abang e-hailing kita dan semuanya lah, kakak abang semua yang bekerja pada pagi ini mencari rezeki. Semoga semuanya dipermudahkan segalanya, dimurahkan rezeki selalu. Ingat kita jadikannya sebagai satu ibadah dalam hidup kita. Baik, perkongsian info cuaca di sebelah pagi ini yang saya ingin kongsikan kepada anda, yang baru saja dikeluarkan oleh Met Malaysia, dijangka berlakunya hujan lebat dan angin kencang diikuti bagi kawasan di seluruh negeri Perlis, diikuti di negeri Kedah bagi daerah Langkawi dan Kubang Pasu, di negeri Perak juga kawasan Hilir Perak, Batang Padang dan Mualim, berkala di Pahang, kawasan Raut dan Bentong, di kawasan Pantai Barat, di Selangor, seluruh negeri Selangor, seluruh wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya, serta negeri Sembilan, Melaka, dan untuk di Johor, daerah Tangkat dan Muar sehingga 6 pagi nanti. Jadi sidalah rancang sebaiknya perjalanan anda dan semoga semuanya selamat, sentiasa berhati-hati. Yang masih lagi bercuti, kata enjoy cuti tu, jaga diri anda, jaga kesihatan. Itu yang paling penting . Yang memandu jauh dari satu tempat ke satu tempat melebihi durmahalah, saya nasihatkan anda berhentilah seketika. Kita layan kopi panas dulu pagi-pagi ni. Kita layan kesyahduan sop-sop panas. Kesyahduan lagu-lagu terbaik yang terus menjadikan lagi awal pagi kita pada pagi ini. Baik, saya nak bawa anda terbang ke bumi Bollywood. Lagu ini dipopularkan oleh Lata Mangeshkar dan Udit Narayan untuk hiburan kita pada pagi ini. Terus berhibur sehingga 6 pagi nanti.

0: Selamat.
1: Selamat, cantik. Belagak dengan motokar.
0: Situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita kepada yang memandu.

menangis di balik gebor ke? Jangan bersedih sahabat-sahabat semua. Ini adalah sebuah hiburan. Hiburan yang mungkin kembali menyelusuri detik-detik indah yang pernah mewarnai dalam hidup kita. Jangan bersedih, kita anggapnya sebagai satu pengajaran dalam hidup kita. Walaupun kadang-kadang kita teringat kisah lama tu. Kadang kisah memberikan kembali kesedihan. Kadang-kadang menimbulkan semula kerinduan. Kadang-kadang menimbulkan semula rasa kekecewaan. Tapi itulah dia, lumrah kehidupan kita. Jadikannya sebagai satu pengajaran dalam hidup kita. Langkah ke hadapan, anda mampu mengubahnya. Lain macam tagline pagi-pagi ni. Selamat pagi semuanya, 3.43 minit pagi. Semoga pagi ini diberikan kesihatan yang baik dan sentiasa diberkati oleh Allah SWT. Syidah, terima kasih untuk giftnya. Semoga murah rezeki selalu. Sahabat-sahabat kita yang masih lagi tap-tap screen tanpa henti dari satu pagi sehinggalah ke hari ini. Hanya Allah saja dapat membalas jasamu. Tanpa anda, siapalah saya, cik. Semoga baik-baik saja buat anda pada pagi ini, ya. Jangan bersedih di balik gebor. Gebor, siapa tahu gebor tu apa? Gebor tu kalau nak cerita kan, gebor tak silap saya kan. Gebor tu selimut lah kan. Kadang menangis di balik selimut. Janganlah gitu. Kita ni hidup sementara kan. Tapi pun kita happy selalu, ceria selalu, senyumlah selalu. Ucapan yang telah dikirimkan menerusi ruangan komen di muka buku rasmi Nasional FM sama dengan sahabat kita Mayani Emma dengan dedikasinya. Assalamualaikum Reza, selamat pagi. Selamat bertugas buat kita semua pada pagi ini. Semoga baik-baik saja dan semoga dipermudahkan segala urusan anda. Nur Isa, Gebro Hantu semuanya. Semoga semua baik-baik saja. Abang Ramli kita jadi cerdas Kuala Lumpur. Osman. Sudah hadir bersama Hafiz Nur Syazaf. Gebro Hantu pastinya hiburan terbaik kita pada pagi ini. Lius Halu dari Tasik ke Sumau Peranang. On Gebro Hantu kita sampai 6 pagi. Layan dengan lagu-lagu terbaik Gebro Hantu. Katanya job terakhir tadi dalam perjalanan pulang ke Bangi. Saya rasa dia dah sampai Bangi dah ni. Dah selamat sampai dah dia. Miss Kayoi, selamat pagi. Cik Yaya, apa khabar? Cik Syah, apa khabar? Amar turut hadir bersama Abang Mizi kita. Masih lagi tap-tap screen. Sahabat kita juga dari Kuching Sarawak yang terus layan. Pastinya lagu terbaik Nasional Game Roh Hantu, Hisham Mudi. Sama bersukan Reza, sama berkonti. Siaran Game Roh Hantu. Dari Ipoh hadir bersama ayah angkat kesayangan Ontai Mansur. Tari Lee dan juga merupakan peminat tegar Nasional FM sentiasa di hati. Dulu, kini dan selamanya. Mantap, babe. Mantap, terima kasih. Dari Kota Baru, Kelantan, Nimas. Nimas Mizi, Abang Mizi. Dekat Facebook pun ada, TikTok pun ada. Mantap. Abang Syi, layan Game Buruh Hantu. Syah Manis tetap teman hidup saya dulu hingga kini dan selamanya. Game Buruh Hantu. Terima kasih, Syah. Juhas Misi dengan ucapan luncur terus kita sampai pagi. Semoga ceria-ceria selalu. Semoga anda semua berada dalam keadaan baik. Anissa Samin dari Tongkang Pecah Batu Pahat Johor. Dengan cuaca yang panas membahang walaupun dah tengah malam ni, dah awal pagi. Baru saja selesai kemas rumah sebentar tadi. Pasti je layan kita lagu slow rock, romantic rock dan juga irama balada. Pastinya semua hiburan yang terbaik. Selamat hari lahir buat Abang Tazali Yusof kita, pendengar setia. Semoga dipanjangkan umur dan diberikan kesihatan yang baik serta dilimpahkan rezeki yang berlimpah ruah. Doa ini juga adalah untuk anda yang menyambut hari kelahirannya pada hari ini. Hari perkahwinan pun hari ini juga. Semoga baik-baik saja buat anda pada pagi ini. Asia Ari Jalun, semoga dipermudahkan segala urusan kita pada pagi ini. Pemulaan hari baru, hari Khamis. 18 Zulhijjah 1447 Hiji. 3.46 minit pagi. Untuk hilangkan kantuk anda pada pagi ini. Untuk hilangkan kesenduan anda pada pagi ini. Hadir dari Kuna Syam bersama. Dari Kuna Sabah yang terus menghiburkan kita pada pagi ini. Semoga anda terhibur hendaknya dengan dedangan lagu-lagu yang terbaik. Saya nak bawa anda terbang ke bumi Sumatera, bumi Indonesia. Sebuah lagu rancak saya akan kongsikan kepada anda, sajikan terus kepada anda pada pagi ini. Lagu yang popular oleh Hattie Kos Endang. Semua dah tak sabar goyang pinggul. Jadi ayo lekas.
Berkat terus, maksudnya lagu terbaik.

dan mahu jenama anda dikenali. RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

0: Kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

haba boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan strok haba dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas atau

0: Suatu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

0: hilang.
1: Sioknya zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial adakan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya, Velvet Adok, dan Sabah FM. Bagus.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya, solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.
2: Allahu Akbar.

0: الرحيم أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah segala puji bagi Allah tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata tiada sekutu baginya milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu wahai Tuhanku aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya wahai Tuhanku aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua wahai Tuhanku aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.
1: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.
3: Dan belanjakanlah apa yang ada pada kamu kerana menegakkan agama Allah, dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan dengan bersikap bakhil, dan baikilah dengan sebaik-baiknya segala usaha dan perbuatan kamu, kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya.
2: Wa atimmul hajj wal umrata lillah. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تُحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى

0: Dan sempurnakanlah ibadat haji dan umrah kerana Allah. Maka sekiranya kamu dikepung dan dihalang daripada menyempurnakannya ketika kamu sudah berihram, maka kamu bolehlah bertahalul serta sembelihlah dam yang sudah didapati. Dan janganlah kamu mencukur kepala kamu untuk bertahalul sebelum binatang dam itu sampai dan disembelih di tempatnya. Maka sesiapa di antara kamu sakit atau terdapat sesuatu yang menyakiti di kepalanya, lalu ia mencukur rambutnya, hendaklah ia membayar fidyah, iaitu berpuasa atau bersedekah atau menyembelih dam. Kemudian, apabila kamu berada kembali dalam keadaan aman, maka sesiapa yang mahu menikmati kemudahan dengan mengerjakan umrah dan terus menikmati kemudahan itu hingga masa mengerjakan ibadat haji, bolehlah ia melakukannya. Kemudian, wajiblah ia menyembelih dam yang mudah didapati. Kalau ia tidak dapat mengadakan dam, maka hendaklah ia berpuasa 3 hari dalam masa mengerjakan haji dan 7 hari lagi apabila kamu kembali ke tempat masing-masing. Semuanya itu 10 hari cukup sempurna. Hukum ini ialah bagi orang yang tidak tinggal menetap di sekitar Masjid Al-Haram, yakni Mekah, dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Dan ketahuilah bahawasanya Allah Maha berat balasan seksanya terhadap orang-orang yang melanggar perintahnya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima kathira. Wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar sahabat pendengar Sabah FM? Walau di mana pun berada, tak kira ya, di pisuk-pisuk daerah manapun, mudah-mudahan keberkatan Allah Subhanahu wa taala sentiasa membasahi kehidupan kita. Apalagi dengan tahun baru, azam baru, lembaran baru, tentu kita memasang nawaitu, memasang azam yang pelbagai untuk kita capai pada tahun ini. Dan semua itu sahabat yang mulia, tidak akan dapat kita capai jika bukan karena rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat pertolongan Allah taala itu, macam mana kita mau tahu yang kita ini diberkati dirahmati Allah? Setiap perjalanan kita itu ya, Allah taala selalu berikan petunjuk, berikan ilham yang baik-baik dalam kehidupan kita. Maka itu tandanya Allah Ta'ala berkati dan rahmati kita. Sahabat yang mulia, kita sambung sikit lagi apa yang kita bincang kemarin tentang dosa itu memberatkan hati ya, dan istighfar itu meringankannya. Sahabat yang dimuliakan Allah, dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah menyebut, At-ta'ibu min dhambihi kaman la dhambalahu aw kama qala. At-ta'ibu itu apa? Isim fa'il. Orang yang bertaubat, minta ampun sama Allah, menyesali akan segala dosa dan kesilapan, sedar tindak tanduk kita ini tidak mendapat redha Allah. Makanya kita kembali kepada Allah, kita beristighfar, minta ampun, menyesal, berazam tidak mengulanginya daripada dosa-dosa itu. Apa kata Nabi SAW? At-taibu min zambihi, orang yang bertaubat daripada dosa-dosanya, kelalaiannya dan segala macam yang kita sebutkan tadi, kaman la zambalahu, seperti mana orang yang bersihnya itu macam nada dosa. Ya Allah, pemurahnya Allah, maha baiknya Allah. Sahabat yang mulia, banyak berdosa kita ini siang malam, kita lalai sama Allah, kita lupa sama Allah, kita tidak peduli sama Allah. Tapi kata Nabi apa? saatnya bila kita sedar, kita taubat, kembali kepada Allah. Apa Allah bilang? Apa Nabi bilang? Maaf. Nabi SAW bilang, kalau kita taubat, dosa yang dulu-dulu itu Allah hapuskan semuanya. Seolah-olah kita ini, ya, kaman la dzambalahu, seperti orang yang tidak ada dosa. Baik bahkan Allah sama kita. Maha baik Allah sama kita. Beza kita dengan sesama kita manusia, ampun maaf. Mudah-mudahan ini pun janganlah, ya, jadi budaya dalam kehidupan kita. Cuma mau kasih tahu, beza Allah maha baik dengan kita. Jauh Allah maha baik. Contohnya apa? Bila kita buat salah sama orang, kita minta maaf sama dia, ya, kebarangkalan memaafkan itu sangat tinggi insya Allah. Orang mungkin maafkan kita sahabat, tapi ya ampun maaf, ada setengah-setengahnya, tidak semua minta maaf. Dan kalau ia berlaku, cepat-cepat kita ubah budaya ini. Apa budayanya? Saudara kita minta maaf, dia maafkan kita, tapi dia masih sebut-sebut kesilapan kita yang dulu-dulu itu. Ya, memaafkan bilangnya boleh Ustaz, tapi melupakan tidak sekali-kali. Ini bahaya sahabat yang mulia. Bila kita alihkan hati kita, jiwa kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak begitu sahabat. Ya Allah, maha baik Allah. Kita buat salah hari ini, kita taubat betul-betul dengan taubatan nasuha. Yang kemarin tu Allah tidak kira, sudah hapus semuanya. Tapi kalau pula dibuat berbalik, akhirnya baliklah. Ya. Tapi kalaulah contohnya sudah kita taubat, kita tidak ulangi, kita menyesal, berhenti buat dosa itu, yang itu dosa itu yang pernah kita buat kemarin-kemarin itu, Allah Ta'ala tidak pernah sebut-sebut lagi. Allah tidak akan ungkit lagi. Allah hapuskan. Kaman la dzambalahu, seperti orang yang tidak ada dosa. Beza dengan manusia kan, ampun maaf. Memaafkan Ustaz boleh, tapi melupakan tidak sekali-kali. Sahabat yang dimuliakan Allah, kalau kita ada penyakit seperti ini, memaafkan boleh, melupakan tidak, itu jangan. Itu nanti secara tidak sedar, ya, dia akan kembali melahirkan atau membentuk titik-titik hitam dalam hati kita. Ya, kita usahakan bila kita maaf, ya, hapuskan segala-galanya dan jangan diingat lagi. Sebab kita mau jadi hamba Allah yang disayangi oleh Allah. Kalau mau disayangi oleh Allah, kita tiru, ya, yang baik-baik apa yang Allah Ta'ala, ya, anjurkan kepada kita. Maka mudah-mudahan sahabat yang dimuliakan Allah, istighfar banyak-banyak. Ingat besar peranan istighfar dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita malas mau istighfar. Allah Ta'ala tidak pernah, ya, membiarkan kita. Bahkan pintu taubat selama masih Allah Ta'ala buka untuk kita, maka selama itu Allah tidak memilih-milih siapa yang dia mau berikan keampunan. Syaratnya kita yang kena rajin minta ampun sama Allah. Ya sahabat yang mulia, mudah-mudahan langkah kaki kita tahun 2026 jauh lebih indah berbanding yang lepas-lepas. Lupakan yang lalu, hapuskan kenangan-kenangan yang lalu. Mari kita hidup dengan hari ini, dengan misi dan visi kita yang baik-baik. Mudah-mudahan merimbun rahmat dan keberkatan Allah dalam setiap langkah kaki dalam kehidupan kita. Terima kasih sahabat, jumpa lagi. Mohon maaf lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
0: Sekilas renungan.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Assalamualaikum, saya Hafiz Hamidun. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus bah.
2: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak. Do you like it what you see?
3: Tak ada makna sikit hati, yeah. Audio lebih jelas dan tanpa gangguan.
4: Merenung keluar jendela.
5: Sayang, sungguh ku sayang.
3: Dengar Sabah FM.

0: Rang undang-undang had tempoh jawatan Perdana Menteri akan dibentangkan tahun ini.
1: Semua orang ada had tempoh. KSN tak boleh sampai 10 tahun. Dan juga terpakai untuk semua. Kerana kalau diberikan tempoh dalam tempoh itu mampu melaksanakan. Selepas itu, elok kita serahkan kepada generasi berikutnya. Ini juga terpakai kepada Jabatan Perdana Menteri. Maka kita akan bentangkan undang-undang menghadkan tempoh bagi Jabatan Perdana Menteri tidak melebihi 10 tahun atau 2 penggal penuh.
0: Yang amat terhormat Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

0: untuk hiburan yang berterusan. Teruskan bersama.
1: Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jangan menyerah, tetap tekad dan kerja keras. Karena setiap usaha pasti membuahkan hasil dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya, Marlini Fan dan Sabah FM. Usbah.
2: Awau 95.7 FM.

0: Kami
1: Fosai Music.
0: Kami dengar Sabah FM.
1: Bagus bang. Sabah Sabah FM.
0: Let's get it.
2: Tidak salah, ada ramai kawan. Kawan lepak, kawan memancing, kawan tinggal bola. Tapi susah pula cari kawan masa kita sedih, masa kita susah, masa kita perlukan pertolongan. Jadi pandai-pandailah pilih kawan. Jangan sampai kawan jadi lawan. Pesanan pilih kawan ini dari saya, Denny Majingga, dan Sabah FM.

kami asbab untuk senantiasa dekat kepadamu. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa istri dan anak-anak kami, serta seluruh hamba-hambamu. Ya Allah, hiaskanlah diri kami dengan akhlak yang mulia, melaksanakan tugas dengan penuh ikhlas dan berintegriti, agar jabatan dan institusi kami sentiasa berlimpah dengan rahmah dan ridha-Mu, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Sebelas Pagi. Zoom Sebelas Pagi hingga 3 petang. Santai 3 petang hingga 7 malam. Segmen-segmen menarik Sabtu dan Ahad. Bah Hujung Minggu.

melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Baby, let's go! Evo 6.11 Sanakan FM bersamamu.

0: FM bersama.
1: Yes, Andakan FM bersamamu. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Malaysia Madani untuk anda yang terus memilih FM 90.1 bersama DJ Duo Didi dan Kak Noor.
2: Ya, dan pasti ya, kami mendoakan dan mengharapkan ya semuanya dalam keadaan bahagia ketika
1: amin.
2: Ini
1: amin.
2: Di samping keluarga tercinta dan juga tugas-tugas yang diamanakan ya.
1: Itu dia.
2: Di jam pertama menerusi Evo pada pagi ini ya. Hari ini 4 Jun ya.
1: Betul.
2: 2026 bersamaan 4 Zulhijjah sebut 447 Hijrah
1: 18
2: ya.
1: Zulhijjah, Kak Noor.
2: 18 ya. Kau juga kan 18 ya.
1: Dan kita juga turut menyerahkan jurutera bertugas hari ini ya, bersama dengan Saziri Iwin Angkol Jiri, kita panggil dengan Noor ya. Ya, dan tadi kita telah berhibur bersama dengan Difam Supergirl. Bukan Superman jalan Kak Noor ya, Supergirl ada juga. Supergirl ni sering dikaitkan kepada wanita yang gigi kuat, ibu, apa semualah.
2: Jadi Kak Noor punya lagu lah tadi tu.
1: Untuk Kak Noor lah tu, Supergirl.
2: Nanti kita dengar Superman ya.
1: Superwoman boleh juga lah Kak Noor ya.
2: Dan di jam pertama ya, menerusi Evo 6.15 minit pagi, nanti kita akan ikuti info cuaca dan juga jadual air pasang surut.
1: Ya, dan kita akan terus bawakan untuk anda 6.30 pagi nanti. Berita ringkas dari Sabah FM.
2: Laman Durani terbitan rakan setugas Sabah Syaf 6.45 minit pagi.
1: Dan utama 7 pagi dari Pusat Berita RTM Mangkasa Puri. Terus kita bawakan untuk anda untuk jam yang pertama. Apapun, jom kita lain lagi lagu ini dia. Kita ada Faizal Tahir.
2: Ragaman.
1: Ya, lain terus Sabah FM.
2: Bersamamu.

0: Info Cuaca hari ini.
1: Baiklah, dan kita nak bawakan untuk anda seketika info cuaca untuk beberapa buah daerah yang mana kita petik menerusi Jabatan Meteorologi Malaysia untuk pagi ini Jakanur 4 Jun 2026, bagi daerah Sandakan, daerah Beluran, daerah Kinabatangan dan juga daerah Telopit berkongsikan ramalan cuaca yang sama untuk sepanjang hari ini ya. Di mana untuk sebelah pagi tiada hujan dan juga sebelah malam manakala petang ribut petir di beberapa tempat dengan suhu 25 hingga 35 darjah Celsius. Dan juga bagi daerah Tongod diramalkan tiada hujan untuk sebab pagi, manakala petang ribut petir di beberapa tempat dan malam pula hujan di beberapa tempat.
2: Jadi dia, itu dia info cuaca ya bagi daerah-daerah yang terdapat di Sandakan ini. Dan pastinya dengan adanya info yang kita kongsikan, kita lebih peka ya. Kalau hujan sebelah petang, bawa payung.
1: Betul. Sedangkan payung
2: sebelum hujan.
1: Lain terus Sandakan FM
2: bersama Bu.
0: Info cuaca hari ini. Buat turun aplikasi My Cuaca sekarang. Maklumat cuaca kini di hujung jari anda. Sandakan FM bersama Bu.

orang kita. Macam mana perjalanan dorang bermula? Apa kisah di sebalik lagu-lagu hit dorang? Dan siapa sebenarnya paling kelakar dalam band? Sembang santai, music best dan cerita yang memang ngam untuk kaki muzik tempatan. Setkan siap-siap radio anda 90.1 atau dengarkan di RTM Klik. Muzik Orang Kita setiap Ahad 11 pagi. Bawakan secara langsung dari Kolti Sanakan FM dan saksikan menerusi live Facebook dan TikTok Sanakan FM. Hanya di stesen pilihan anda. Sanakan FM bersamamu.

0: Mari mendengarkan siaran Serakan FM jam pertama 4 Jun 2026 bersama Didi dan Kak Nur untuk pagi ini ya.
1: Pastinya ya, kita mengharapkan semuanya dalam keadaan bahagia. Itu setiap kita bertugas ya, Didi.
0: Betul.
1: Terima kasih juga kepada anda yang memilih siaran Serakan FM menerusi frekuensi 90.1, juga menerusi persembahan langsung di RTM Klik.
0: Iya, dan seperti kita sudah maklum, bermula 1 Jun baru-baru ini Kak Nur, ya, hanya individu 16 tahun ke atas saja boleh daftar akaun media sosial. Tidak sudah dibenarkan yang di bawah tu. Ya. Sekarang dipantau apa juga akaun media sosial, di Instagram ke, di TikTok ke, di Facebook ke, ya. Semua tidak dibenarkan kecuali 16 tahun ke atas. Seperti jangan lupa follow kami.
1: Ya. Follow kami?
0: Ya, di Sandakan FM. Yang dalam perjalanan kita bekerja, selamat bertugas semuanya hari ini, semoga lancar ya.
1: Masa memandu tu, apabila berhenti tu, tengoklah di sebelah tu siapa ya.
0: Tiba-tiba Kak Nur boleh memandu pula.
1: Dalam mimpi.
0: Okey, jom kita lain lagi lagu 6.30 pagi.
1: Berita terkasih Sabah FM.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
1: Yo, what's up?
0: Evo 611. Sanakan FM bersamamu.
2: Ya, masih bersama dengan kami di Konti DJ Dua Anda, Didi dan Kak Nur di Sanakan FM bersamamu.
3: Dan pastinya ya, yang membawa kenderaan tu sentiasa mengikuti perkembangan ya, harga runcit produk petrol ya.
2: Betul.
3: Ini kita kongsikan bermula 4 Jun hingga 10 Jun 2026.
2: Ya, kita mulakan dengan RON 97 turun 30 sen. RON 95 tanpa subsidi turun 20 sen. RON 95 bersubsidi budi 95 kekal kan Nora, RM1.99 selita. Bagi petrol bersubsidi pula kekal dengan harga RM2.05 selita. Diesel untuk Semenanjung Malaysia turun 20 sen. Diesel subsidi kekal RM2.15 selita, manakala diesel Sabah, Sarawak dan Labuan masih kekal RM2.15 selita. Itu dah, sekali lagi kita bawakan untuk anda harga runcit produk petroleum sebentar tadi bagi tempoh 4 Jun hingga 10 Jun 2026.
3: Dan 6.45 minit pagi nanti kita akan ikuti laman Nurani.
2: Ini dia Rasuluk Malaysia Ella menerusi lagu ini, Symbiosis.
3: Tandakan FM
2: bersamamu.

0: Bersama Was Music yang terpadu. Santai bersama hanya Sandakan FM. Tetap Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Sabari Haji Saleh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga sentiasa berada dalam naungan rahmat Allah, sentiasa berada dalam kesihatan dan diberi keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ada satu ungkapan yang sangat dalam maknanya. Soal ibadah, iblis lebih taat. Soal ilmu, iblis lebih tinggi. Maka taatilah Allah dengan sebenar-benar ketaatan. Iblis pernah berada di tempat yang tinggi kerana ibadahnya. Bahkan dia termasuk dalam golongan yang berilmu tentang Allah. Namun, semua itu tidak memberi manfaat apabila hatinya dipenuhi kesombongan dan enggan taat kepada perintah Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun bersujud kecuali iblis. Ia enggan dan sombong, lalu jadilah ia termasuk golongan yang kafir. Surah Al-Baqarah ayat 34. Lihatlah, ia merosakkan iblis bukan kurang ibadah, tetapi kesombongan dan keengganan untuk taat. Para pendengar yang dikasihi, hari ini ramai manusia merasa cukup hanya dengan ilmu dan ibadah. Tetapi lupa bahawa agama juga menuntut ketaatan dalam kehidupan seharian. Menutup aurat misalnya, bukan soal budaya atau tren, tetapi soal tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Dan hendaklah mereka melabuhkan tudung mereka menutupi dada mereka. Surah An-Nur ayat 31. Perintah Allah bukan untuk menyusahkan siapa-siapa, tetapi untuk memuliakan hamba-hambanya. Para pendengar sekalian, agama bukan hanya tentang banyak berbicara, tetapi tentang sejauh mana kita mahu tunduk kepada Allah walaupun hati kadangkala berat. Ada orang banyak ilmunya tetapi susah untuk taat. Ada orang rajin ibadahnya tetapi masih memilih kehendak diri daripada perintah Allah. Sedangkan kemuliaan seorang hamba terletak pada kerendahan dirinya di hadapan Tuhan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi miskalu dzarratin min kibrin." Tidak akan masuk syurga orang yang dalam hatinya ada sebesar zarah kesombongan. Rawahul Muslim. Maka jangan sampai kita memiliki ilmu tetapi kehilangan adab kepada Allah. Jangan sampai kita rajin beribadah tetapi masih memilih untuk melawan perintahnya. Para pendengar yang dirahmati Allah, taat itu bukan menunggu sempurna. Taat ialah belajar melangkah menuju Allah sedikit demi sedikit. Jika belum sempurna menutup aurat, terus belajar memperbaiki diri. Jika masih banyak kekurangan, jangan putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah tidak mencari hamba yang sempurna, tetapi hamba yang mahu tunduk dan kembali kepadanya. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang ikhlas dalam ibadah, rendah hati dengan ilmu dan istiqamah dalam ketaatan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.
2: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu ya Rabb seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu.

0: terbaik menceriakan pagimu, buatkan anda terus bersamamu di Sandakan FM. Ibu.
1: Ya, Ibu Sandakan FM bersama dengan Kak Nur dan juga Didi.
2: Ya, Kak Nur, super girl.
1: Masih lagi belum move on,
2: Masih. Aku terkenal menghargai wanita, menghargai ibu, menghargai pasangan.
1: Siapa yang selalu kasih bangun pagi?
2: Saya bangun sendiri, Kak Nur.
1: Alhamdulillah.
2: Bangun sendiri. Saya ini jenis yang lain. Kalau saya mengharap macam mama yang mengasih bangunkan, saya tidak akan bangun.
1: Manja
2: betul. Jadi kalau satu orang di rumah tuh memang tidak akan pernah miss. Saya akan bangun tepat pada masanya.
1: Jadi kemarin off tuh ada aktiviti di rumah.
2: Ada masak-masak lah. Apalagi
1: bestnya. Dan pastinya ya, kepada anda yang mungkin berkongsi salam kita alu-alukan, ada nombor WhatsApp disediakan untuk anda.
2: Betul, berapa nombor Kak Nur?
1: Kak Nur juga yang sebut. Sudah hafal ya, 0195895858.
2: Betul, pastinya hari ini setiap hari Kamis kita akan bawakan untuk anda segmen Teka-teki.
1: Ingatkan hari Kamis kita pakai baju batik.
2: Batik itu memang diharuskan lah, kan? Diwajibkan sudah, kan? Jadi mungkin mereka yang mengenakan batik hari ini memang nampak begitu lawa ya, segak bergaya semuanya,
1: ya,
2: kan?
1: Betul.
2: Tak kurang banyak juga kan, hitam putih.
1: Hitam putih
2: ke depan.
1: Apa kurangnya ya? Batik tapi bergaya kimono ya.
2: Adakah batik kimono?
1: Tidak, corak tu batik.
2: Ala-ala kan. Oh ya, apapun, jangan lupa terus tekan salam anda bersama dengan Didi dan Kak Nur.

0: mendengar kita sentakan FM.
1: Iya kak, coba dengar. Wah, iyalah betul loh. Syuk-syuk loh gue kena putar loh.
0: Nah kan, kau indah percaya.
2: Ibu 6 hingga 11 pagi hanya di
3: sentakan.

0: kumpulan pertama Jemaah Haji Malaysia selamat tiba di tanah air. Bekalan bahan api mencukupi hadapi perubahan musim panas di hemisfera utara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Kumpulan pertama Jemaah Haji Malaysia selamat tiba di tanah air pukul 1.13 minit pagi tadi. Ketibaan 332 jemaah itu disambut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan, Pengurusan Kanan Lembaga Tamu Haji serta Ahli Keluarga. Ketika ditemui media di KLIA, Dr. Zulkifli memuji Jemaah Haji Malaysia sepanjang berada di Tanah Suci.
1: Bermulanya fasa kedua urusan haji tahun ini, iaitu fasa kepulangan jemaah haji kita. Jemaah haji kita telah menunjukkan satu akhlak, disiplin dan merupakan satu imej yang terbaik, menjadi contoh dan tauladan kepada jemaah haji lain di dunia. Kepada semua, doakan semoga semuanya selamat pulang ke tanah air membawa haji mabrur dengan semangat baru, insyaAllah, dan kita doakan bersama-sama.
0: Sebanyak 100 penerbangan dijadual memulang 31,600 jemaah negara secara berperingkat sehingga 1 Julai depan. Penurunan harga runcit mingguan tidak mencerminkan pasaran petroleum global kembali stabil. Risiko harga minyak mentah dan produk petroleum kekal tinggi dalam jangka sederhana berikutan konflik serta perkembangan semasa di Asia Barat. Menurut Kementerian Kewangan, mutakhir ini, negara-negara pengimport utama di Asia terpaksa meningkatkan pembelian minyak mentah daripada sumber alternatif bagi menampung gangguan bekalan dari Asia Barat. Sebagian itu, rakyat disuruh terus mengamalkan penggunaan bahan api secara berhemat bagi membantu keterjaminan bekalan negara. Berkat kuasa tengah malam tadi hingga 10 Jun, harga runcit petrol RON 97 dan RON 95 tanpa subsidi masing-masing turun 30 sen dan 20 sen seliter, manakala harga diesel di Semenanjung berkurangan 20 sen seliter. Sementara itu, penggunaan biodiesel berasaskan minyak sawit menjadi strategi penting kerajaan dalam usaha memperkukuh keselamatan tenaga Malaysia ketika berdepan krisis. Menteri Peladangan dan Komuniti Dato' Sri Dr. Noraini Ahmad berkata, penggunaan campuran biodiesel yang lebih tinggi bertujuan memastikan Malaysia memiliki sumber bahan api alternatif sekiranya berlaku gangguan bekalan diesel petroleum. Menurut beliau, pelaksanaan biodiesel B15 merupakan langkah strategi kerajaan dalam mengurangkan kebergantungan terhadap bahan api fosil di samping menyokong agenda kelestarian negara melalui penggunaan tenaga alternatif yang lebih mampan. Apapun, bekalan bahan api di Malaysia masih mencukupi bagi menghadapi sebarang kemungkinan berikutan perubahan musim panas di hemisfera utara. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadilah Yusof berkata, Petronas sedang mengkaji segala kemungkinan termasuk dalam proses mendapatkan bekalan minyak mentah untuk negara. Langkah penjimatan kerajaan dalam rangka belanjawan 2027 tidak akan menjejaskan perancangan utama Kementerian Pendidikan, terutama dalam skop pengambilan guru baharu serta pembinaan bilik darjah tambahan. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq memberi jaminan langkah penjimatan itu juga tidak akan mengganggu pelaksanaan program rancangan makanan tambahan RMT.
2: Sekolah daif dan penyelenggaraan masih juga diteruskan seperti biasa kerana kita masih percaya dan mahu ia menjadi sebahagian daripada gerak kerja kita yang konsisten untuk memastikan sekolah kondusif dan sebagainya, dan khususnya juga untuk memastikan sekolah ini terus selamat untuk anak-anak kita.
0: KPM akan turut memastikan sebarang langkah penjimatan tidak menjejaskan pelaksanaan kurikulum baharu tahun depan. Bermula hari ini hingga Ahad, hampir 2.2 juta kenderaan sehari dijangka menggunakan rangkaian Lebuh Raya Plus sepanjang tempoh hari puncak. Kenyataan Plus memaklumkan peningkatan itu melibatkan kombinasi pergerakan trafik jarak jauh serta perjalanan antara bandar-bandar utama menuju ke Lembah Kelang selepas tamat tempoh cuti perayaan dan cuti persekolahan. Pengguna dinasihat merancang waktu perjalanan mengikut jadual MyPlus TTA. Berita seterusnya. mana-mana pihak tidak mempunyai kuasa untuk menggantung, menamatkan, menggantikan atau melantik mana-mana individu lain sebagai setiausaha Dewan Keadilan dan Undang DKU. Hanya Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Tuanku Munawir boleh berbuat demikian. Perkara itu ditegaskan Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan, Dato' Muhammad Zafir Ibrahim. Jelas beliau, jawatan Setiausaha DKU adalah jawatan lantikan baginda. Individu yang dilantik akan memegang jawatan selama yang diperkenankan oleh baginda mengikut Fasal 25 Undang-Undang Tubuh Negeri Sembilan 1959 UUT KNS. Operasi mencari dan menyelamat ACR pendaki wanita Jaslinda Saludin diteruskan dalam skala lebih kecil dan secara bersasar. Tumpuan diberikan kepada lokasi-lokasi yang dikenal pasti berpotensi. Menurut Ketua Polis Daerah Tapah, Superintendent Abdul Malik Hasim, keputusan itu dibuat selepas mengambil kira pelbagai maklumat serta petunjuk yang diperoleh. Hasil mesyuarat bersama agensi penyelaras mendapati kira-kira 95% kawasan pendakian telah diperiksa oleh pasukan penyelamat.
3: Keputusan telah dibuat yang operasi ini tak dibentikan, diteruskan. Cuma di PKTK di Batu 7 Kuala Lumpur kita akan tutup dan diteruskan oleh pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia.
0: Setakat ini tiada unsur jenayah dikaitkan dengan kejadian tersebut. Luar negara, Presiden Rusia Vladimir Putin menzahirkan penghargaan tulus kepada Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim atas lawatan khas Sri Paduka Baginda ke Moskow bagi menyerikan sambutan Hari Kemenangan negara itu bulan lepas. Duta Rusia ke Malaysia, Nal Latifah berkata, peningkatan dialog peringkat tertinggi antara Rusia dengan Malaysia itu jelas mencerminkan trajektori positif dalam hubungan dua hala. Sultan Ibrahim melakar sejarah sebagai Ketua Negara Malaysia pertama dijemput sebagai tetamu kehormat bagi menghadiri sambutan ulang tahun Hari Kemenangan ke-81 di Moskow. Sementara itu, Latifah berkata Rusia amat menghargai tahap kerjasama dicapai dengan Malaysia yang bakal menandakan 6 dekad hubungan rasmi tahun depan. Kerjasama dua hal itu diharapkan terus berkembang demi manfaat rakyat kedua-dua negara. Menurut beliau, Malaysia merupakan rakan kongsi lama, boleh dipercayai dan amat dihargai oleh Rusia, sama ada di Asia Tenggara maupun di peringkat global. Kedua-dua negara sentiasa berusaha mengambil kira kepentingan satu sama lain, bekerja sebagai rakan kongsi. Bahkan, pendirian Rusia dan Malaysia dalam isu serantau serta antarabangsa adalah selari. Menurut Latifov, Rusia amat menantikan kehadiran Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim pada sidang kemuncak Rusia ASEAN di Kazan pada 17 hingga 18 Jun ini. Dewan Perwakilan Amerika Syarikat meluluskan resolusi mengarahkan pengunduran tentera negara itu dari perang terhadap Iran. Resolusi itu disokong 4 anggota Republikan yang turut menyertai anggota Demokrat. Namun, Presiden Donald Trump mempunyai kuasa veto untuk menolak sekiranya resolusi itu turut mendapat kelulusan Senat. Bekas pengarah Badan Gizi Nasional Indonesia, Dr. Insinyur Dadan Hindayana ditahan. Pakar entomologi itu dan dua timbalannya diberkas di Jakarta semalam. Pegawai di Pejabat Peguam Negara, Syarif Sulaiman Nahdi mengesahkan mereka akan dikenakan pertuduhan melakukan jenayah dalam pengurusan program tersebut. Program itu menyediakan makanan percuma kepada lebih 61 juta orang sehingga Mac lalu. Namun puluhan ribu pelajar dilaporkan jatuh sakit sejak mula dilaksanakan Januari tahun lepas. Sukan Terbuka Indonesia 2026 di Jakarta. Bergu lelaki utama negara Erin Chia Sohoyik dan bergu muda Kang Kai-shing Aaron Tai melangkah ke pusingan kedua. Turut mara dua wakil bergu wanita Pelitan Mtina dan Ong Shin Yi Carmen Ting. Selain persorangan wanita nombor satu negara K. Leshana serta bergu campuran Gosun Huat Chevron Lai Jamie. Menjelang Piala Dunia 2026 seminggu lagi, Algeria mencipta kejutan apabila menewaskan Belanda 1-0 dalam perlawanan pemanas badan. Dalam aksi di Rotterdam, gol tunggal dijaringkan Hesh Moussa pada minit ke-86.

1956, Majlis Perasmian Taman Asuhan Rural Industrial Development Authority, RIDA. Pada hari ini dalam tahun 1956, Majlis Perasmian Taman Asuhan Rural Industrial Development Authority, RIDA, disempurnakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu di Kuala Lumpur. Taman ini ditubuhkan untuk memberi latihan kepada wanita desa dalam pelbagai aktiviti ekonomi dan meningkatkan taraf hidup penduduk luar bandar. Para peserta telah dipilih dari seluruh negeri di Persekutuan Tanah Melayu dan mengikuti kursus yang disediakan selama sebulan. Dengan adanya Taman Asuhan ini, wanita desa bukan sahaja dapat menimba ilmu ekonomi untuk keperluan diri dan keluarga, malah dapat melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti demi kemajuan masyarakat desa amnya.

Adakah anda rasa tekanan atau stres ketika ini? Cuba ukirkan senyuman. Kerana senyuman juga boleh hilangkan stres. Kalau anda rasa stres ketika bekerja, cuba-cubalah untuk senyum. Ini kerana ia boleh hilangkan rasa letih, marah, sedih, kecewa dan bosan yang melanda anda. Ambil sedikit masa anda untuk senyum dengan mengenali

dan Sandakan FM bersamamu. Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Baby, let's go! Evo 6.11 Sandakan FM bersamamu.

0: Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Malaysia Madani untuk anda. Terima kasih. Masih lagi terus layan 90.1 di tempat anda.
1: Jangan lupa senyum ya.
0: Senyum ini satu sedekah.
1: Senyum penawar juga.
0: Masya Allah, senyum juga awet.
1: Muda. Dan kita kongsikan info ini, program penunaian STR ya, di mana program pada kali ini akan diadakan pada 14 Jun di Dewan Terbuka Pejabat Daerah Paitan bagi memudahkan 122 penerima dari daerah itu mendapatkan STR mereka secara tunai. Jadi sepanjang program dilaksana, PMS juga menyediakan perkhidmatan membuka akaun baru, memberi khidmat nasihat, menyemak penerima yang telah membuat penunaian STR serta pembayaran sekaligus kepada penerima yang berkelayakan.
0: Ini tugas kita Kak Nur ya, sebagai radio community untuk menghebahkan, untuk memberitahu kepada pendengar-pendengar, masyarakat kampung kan, di pedalaman apa semua, agar sedia maklum dengan apa juga aktiviti di jabatan kerajaan ke apa semua yang diadakan untuk setiap minggu dan juga disenakan FM kita. Terus kongsi untuk anda yang saya di RTM
1: Dan pastinya kebajikan yang disalurkan oleh kerajaan juga dapat diketahui, terutama sekali bagi mereka yang tinggal di pedalaman.
0: Betul. Apapun, jangan ubah frekuensi anda. Sebentar lagi 7.30 pagi
1: kita akan ikuti berita ringkas sandakan FM.
0: Ini dia bersama dengan Ed Gita, Sedia Aku Sebelum Hujan. Kalau tadi Kak Nur bilang sedekan paling sebelum hujan, ini kali sedia aku sebelum hujan, Kak Nur.
1: Itu perasaan tu.
0: Betul. Lain terus sana kena FM
1: bersamamu.

bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas pertama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Rosdi Muhammad Yusof dalam Berteringkas Sandakan FM. Peningkatan pemberian khas interim 1.5 bilion oleh Kerajaan Persekutuan kepada Sabah bukti kepimpinan berwawasan Ketua Menteri Sabah. Ketua Penerangan Wanita Parti Gagasan Rakyat Sabah, Gagasan Rakyat Senator Dato' Annabel Perian berkata, peningkatan itu merupakan satu perkembangan positif yang membuktikan kesungguhan Kerajaan Persekutuan dalam menangani isu hak kewangan Sabah. Aktiviti sukan air berkonsepkan kekeluargaan platform dalam membentuk budaya sihat dalam kalangan masyarakat yang sekaligus mengukuhkan ikatan kasih sayang antara ibu, bapa dan anak-anak. Ahli Parlimen Sandakan Vivian Wong Shee berkata, dengan adanya aktiviti sumpama, seisi keluarga dapat menikmati cuti umum atau hujung minggu beriadah dan bersantai meluangkan masa bersama keluarga. Sandakan diramalkan pagi tiada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat, manakala sebelah malam hujan di beberapa tempat. Sekian, Berteringkas Sandakan FM, Berteringkas Sunting, Saleh Jikri. Saya Rosdi Muhammad Yusof, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.

semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: awal pagi untuk anda yang baru mendengarkan Sandakan FM yang dalam perjalanan kita bekerja hari ini. Selamat bertugas. Kami sokong untuk anda semua.
1: Ya, bertugas dengan penuh kegembiraan dan kebahagiaan ya.
0: Itu je. Kalau sering tekankan berkenaan dengan kebahagiaan ya. Macam pentingnya kebahagiaan itu untuk kita sebenarnya. Kerana mempengaruhi kita punya mood.
1: Ya, betul.
0: Dan
1: kalau bercakap mengenai kebahagiaan ni bukan saja tertumpu kepada keluarga ya. Tetapi sebenarnya kebahagiaan ini dengan kita menjalankan tugas juga bersama dengan rakan-rakan.
0: Betul. Itu pasal cukup membahagiakan kita sebenarnya.
1: Betul.
0: Kerana sebab pasal apa tu ada setengah orang akan cakap dia akan berbahagia di rumah, betul. Tapi ada pula tu setengah orang dia tidak akan bahagia bila berada di rumah, tapi bahagia bersama dengan rakan-rakan ya. Jadi bahagia itu anda yang cari sebenarnya.
1: Ya, dan kebahagiaan ni ada hubung kaitnya dengan rezeki ya. Dan apabila kita bahagia, rezeki kita pun murah ya.
0: InsyaAllah.
1: Dan macam Kak Nur dapat apa ni adik seperti Didi ni bertugas adalah satu rezeki.
0: Allahakbar, saya pun bersyukur juga Kak Nur ya.
1: Betul.
0: Alhamdulillah. Kalau ada nanti mencari-cari kan siapa yang mengatakan Wandi namanya Kak Nur. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Kan.
1: Jadi sarapan di mana?
0: Lepas ni. Roti kahwin. Malah kita akan bawa ke tanah sebentar lagi.
1: Kita akan ikuti menarik di medsos. Betul kah?
0: Betul.
1: Kalau kena FM. Bersamamu.

Untuk semua, Anjali ingin memperkenalkan sistem baru My Digital ID, yang mana akses ke portal digital semudah ABC 123. Langkah pertama, muat turun aplikasi My Digital ID. Kemudian, kita ke kios untuk mendaftar dan pengesahan. Hanya masukkan MyCard dan sahkan dengan cap ibu jari. Atau boleh juga mendaftar secara dalam talian menggunakan telefon pintar anda. Pendaftaran selesai. Dengan semudah itu, sekarang anda boleh mengakses mana-mana platform digital dengan mudah. Senang kan? Selamat pantas mudah dengan My Digital ID. Bijaklah bu.

oleh Suruhanjaya Security Malaysia.

0: sebentar lagi 8 pagi kita terus bawakan untuk anda utama berita dari Sabah FM.
1: Utama betul
0: kan?
1: Betul. Itu bagi Sabah FM sebenarnya.
0: Jangan lupa terus utarakan salam.